kasih yang terus setia mendengarkan kami yang berada di Lembah Kelang. Frekuensi kami 87.7 MHz dan juga di Alustar Kedah 94.9 MHz. Juga terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Saya nak ucaplah, nak sebutlah namanya. Kita juga ada Kak Rosnahius dari Kota Kinabalu Sabah, Encik Acu Adi yang berada di Meru Ipoh. Kak Nur Aminah, Taman Temara. Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Juga Pak Kaduk dari Sarike, Sarawak. Tok Mio dari Taman Simpang Taiping. Cik Barudin Tahir dari Rompin. Juga ada dua kiriman ucapan daripada Kak Sarimah binti Haji Bentaim dari Kampung Bungin, Betung, Sarawak. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir buat adinda, bongsu, Fatimah binti Haji Mentaim yang berada di Larkin, Johor, dengan iringan doa semoga sentiasa dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan kesihatan yang baik, berpanjangan, dilimpahi rezeki penuh keberkatan serta bahagia bersama keluarga tersayang. Juga kiriman ucapan yang dihantarkan daripada Tok Mio dari Taman Simpang Taiping. Selamat pagi, salam ceria katanya. Khas buat jiran tetangga, juga saudara mara, kerana semalam merupakan hari yang sangat-sangat sibuk dengan aktiviti khasnya majlis-majlis ilmu bersempena Maulidur Rasul dari pagi sampailah ke malam katanya. Sempatlah juga hadir di merata kawasan masjid dan surau. Alhamdulillah. Baik saudara, terus mantarkan ucapan juga dedikasi saudara ke wasil kami 0135656128. Baik, jom kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Datuk DJ Dave bersama Uji Rashid, Hilang Resah Timbul Sayang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 104.9 MHz di utara.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini ke pejabat atau ke mana arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dipermudahkan segala urusannya untuk hari ini. Polis Diraja Malaysia, PDRM, akan terus melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara serta Putrajaya sempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026 bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, di Putrajaya, penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermula hari ini hingga Jumaat, melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Beliau berkata bagi sesi Raptai pada 28 dan 29 Ogos nanti, 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan Jalan P2Y. Dan juga antaranya lagi, beberapa jalan utama di Putrajaya turut terjejas, termasuk Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan Persiaran Sultan Saluddin Abdul Aziz Shah, PSSAS. Sebagai itu, Fadil menasihatkan pengunjung untuk merancang perjalanan serta menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, iaitu bas ulang-alik secara percuma yang disediakan oleh Perbandaran Putrajaya. Di Ibu Negara, beliau berkata pihak polis akan melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Amang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan membanteras jenayah. Orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan mengenai kawalan lalu lintas boleh menghubungi talian hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-2115-9999 atau hotline Polis Putrajaya 03-886-2222 atau Bilik Gerakan JSPT Kuala Lumpur di talian 03-2071-9999. Baik saudara, seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Dato' Khadijah Ibrahim, ku pendam sebuah duka. Sajian klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

0: manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Co Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bomba 2, Aslan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Dan seperti biasa saya nak kongsikan sedikit manfaat bersama untuk kita ketahui mengenai dengan kesihatan. Bangun awal sebenarnya saudara ialah satu amalan yang sering dikaitkan dengan gaya hidup sehat dan produktif. Walaupun sesetengah individu lebih selesa berjaga hingga lewat malam, amalan bangun awal sebenarnya menawarkan pelbagai manfaat kepada kesihatan fizikal, mental dan emosi. Dengan pengurusan masa yang lebih baik pada waktu pagi, seseorang dapat memulakan hari dengan lebih tenang, bertenaga dan bersedia menghadapi pelbagai tugasan harian. Salah satu manfaat utama bangun awal ini sebenarnya saudara, memberi peluang kepada tubuh dan minda untuk memulakan hari dalam keadaan yang lebih segar. Selepas mendapat tidur yang mencukupi, badan mempunyai masa untuk menyesuaikan diri sebelum memulakan aktiviti harian. Juga kepada individu yang bangun awal cenderung mempunyai rutin pagi yang lebih teratur kerana seperti bersarapan, bersenam, ringan atau melakukan regangan yang membantu meningkatkan tahap tenaga sepanjang hari. Selain itu, bangun awal ni dapat meningkatkan produktiviti. Waktu pagi biasanya lebih tenang dengan gangguan yang minimum, membolehkan seseorang memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan yang penting. Amalan bangun awal juga ni sebenarnya membantu individu berfikir dengan lebih jelas serta membuat keputusan yang lebih baik kerana mindanya masih segar. Amalan bangun pagi atau bangun awal ini memberi manfaat kepada kesihatan mental, memulakan harian tanpa perlu tergesa-gesa. Dapat mengurangkan tekanan dan kebimbangan yang sering berlaku apabila seseorang yang bangun lewat. Masa tambahan pada waktu pagi membolehkan individu merancang jadual harian, menikmati sarapan dengan tenang atau meluangkan sedikit masa untuk bermeditasi, membaca atau beriadah. Walaupun membiasakan diri untuk bangun awal mungkin memerlukan masa dan disiplin, amalan bangun awal ini boleh memberikan kesan positif yang berpanjangan terhadap kualiti hidup kita sendiri. Perhatian, radio.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Lagu nyanyian Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo, terus menggabit memori dan kenangan saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my, juga di MyTV saluran 705. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi tadi di segmen Sajian Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Nura Muhammad Yunus akan terus setia bersama saudara di segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satu kali nanti kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 13 Rabiul Awal.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemampuan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kihanat. K-I-H-A-N-A-T. Kihanat. Kihanat adalah ramalan atau penenungan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik.
1: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum pembuka bicara. Apa khabar semua pendengar setia? Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat, walafiat, bahagia, ceria di samping tugasan harian saudara mahupun di samping orang yang saudara sayang. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Izzat Asofi yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayo saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian Ramlah Ram, sebuah lagu joget yang berjudul Antara Kasih Sayang dan Cinta. Yang mana saudara pilih?

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.15 minit pagi waktu ini, saudara, dan untuk seketika kita akan bersama-sama dalam satu promo ataupun telefilm untuk TV2 dari saluran TV2 hari ini, dan telefilm tersebut berjudul Sekali Sekala Merdeka yang akan disiarkan pada malam ini pukul 9 malam menerusi saluran TV2. Dan di depan Nura hari ini di Konti ada penulis skrip dan juga pengarah dan pelakon yang hebat, iaitu pelakonnya malam ni ada Raja Azmi. Hebatlah Raja Azmi kot. Raja Azmi, dan ada pengarahnya juga Adun Dagut, dan penulis skrip untuk Sekali-Sekala Merdeka Intan Zarina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar semua?
1: Alhamdulillah.
2: Merdeka.
0: Semangat. Okey, baik. Boleh cerita sikit sinopsis untuk Sekali-Sekala Merdeka tanpa menceritakan jalan cerita sikit je, nanti orang tak nak tengok pula kan.
2: Kita suruh penulis lah.
0: Penulis skrip. Okey, boleh. Sila.
3: Okey, assalamualaikum semua. Cerita ni sebenarnya santai komedi berkenaan dan kekeluargaan. Okey, cerita ni mengisahkan Lina Rahman, seorang influencer. Dia ni hidupnya sentiasa di depan kamera. Dia siasa untuk mempromokan kehidupan mewah, tempat makan, semua-semua macam
0: siapa
3: tu.
0: Siapa yang melakukan watak Lina Rahman tu?
3: Alia Iman.
0: Oh, Alia Iman.
3: Alia Iman. Jadi, hidup dia memang depan kamera dan kena jaga persepsi orang, kena jaga hati orang, followers dia, walaupun dia, walaupun dia terpaksa menipu diri sendiri, dia terpaksa buat. Okey, jadi sampai dia dah tak peduli hal lain. Maksudnya family dia, mak dia suruh balik kampung lah, adik dia nak kahwin pun dia macam nanti mak ada benda-benda kan. Okey. Sampailah satu masa tu dia nak balik, nak 31 Merdeka tu, 31 Ogos tu sepatutnya adik dia tunang. Jadi dia nak balik, dah dekat-dekat nak balik, dan dekat waktu dah. Tapi masa tu kan biasalah Malaysia ni kan jam, kalau cuti rumah kan jam, macam itulah yang saya cerita kan. Jam, dan bila bateri kereta dia nak habis, dia buat kereta EV. Okay. So dia cubalah cari jalan lain. Tapi dia tersadar kat satu kampung ni. Kampung Damai Sejahtera.
0: Okay, nama kampung tu Damai Sejahtera.
3: Kampung Negeri Sembilan.
0: Di Negeri Sembilan.
3: Okay. Jadi dia tersadailah, kita tersadai di sana, dia tak tahu nak buat apa, dan dia terpaksa bermalam di sana sebab masalah kereta kan, nak kena cas lah apa benda kan. Jadi di situlah dia mula berasa konflik diri dia. Dia dah mula mak dia stres, kata bila nak balik, dan dia pula, ini bukan life aku ni, duduk kat kampung ni kan. Kampung ni dia
0: orang bandar lah.
3: Dia orang bandar kan, kena kampung ni macam sunyi, lepas tu macam agak menakutkan macam tu lah bagi dia kan. Ada krik-krik lama-lama macam tu kan. Tapi dia bermalam sampai besok pagi tu dia terkejut. Bila dia bangun, dia tengok semua orang tengah sibuk nak buat sambutan Hari Merdeka. Sebab sepanjang hidup dia, dia tak pernah tahu macam tu. Mungkin masa zaman sekolah, perbarisan jalur gemilang kan. Tapi bila dia di situ, dia rasa macam, ada lagi orang sambut-sambut Hari Merdeka macam ni kan. So dia rasa macam agak impressed jugalah. So kat situ mula-mula dia rasa macam bertentangan dengan cara dia lah kan. Sebab dia kena orang, yalah, ramai-ramai macam tu kan. Dia kan jenis yang duduk seorang macam tu kan, dengan duduk pakai kamera je. Lepas tu bila macam tu, dia terpaksalah dia terlibat dalam acara
0: secara
3: tu.
0: Secara tak langsung lah.
3: Secara tak langsung. Dan dia rasa impress lah, dia rasa seronok. Lepas tu dia rasa macam itu sikit lah kita nampak dia dah cuba merdekakan diri dia. Dia dah jumpa dah sebenarnya, sebenarnya aku ni kena hidup dengan masyarakat juga sebenarnya. Aku ni orang Malaysia yang ada makanan lah.
0: Baru sedar.
3: Rasa macam best lah. Okay, jadi kat situ nanti singgahlah ke Muncak, dia berkenalan dengan Amir. Amir ni kita ada sweet-sweet sikit lah, anak Tok Penghulu.
0: Siapa yang melakukan watak Amir?
3: Nazrif Nazri. Okey. Jadi kita akan adalah ada sikit-sikit sweet macam tu. Sampailah nanti kemuncaknya, dia kena adalah satu insiden yang menyebabkan dia terpaksa terlibat saya tak langsung dalam acara tu. Tapi tak boleh cerita semua lah.
0: Nanti tak nak tengok pula malam ni.
3: Ya, itu pun ada kat suku cerita.
0: Ada penerbit hebat dan juga pelakon untuk Sekali-Sekala Merdeka, Raja Azmi. Boleh cerita sikit lakonan ataupun watak dalam Sekali-Sekala Merdeka ni?
2: Okey, watak kami sebagai ibu kepada hero lah, Nazrif. Nazri tu. And isteri kepada penghulu kampung tu. Kan? mulu kan?
4: Ya, ya. Betul-betul.
2: Ingat-ingat lupa awal tahun hari tu syuting.
0: Oh, awal tahun ni ke?
2: Kira,
0: kira baru juga.
2: Baru juga. Ha, ha, baru. Ha. Awal tahun ni. Masih dalam tahun ni. Alhamdulillah. Apa tu, cepat pula ATM keluar.
0: Okey. Okey. Watak
2: sebagai ibu. Awak RTM.
0: Sebagai ibu kepada pelakon. Lah, siapa tadi?
4: Amir.
2: Amir. Nazir.
0: Aha. Wataknya bagaimana? Ibu yang bagaimana?
2: Ibu yang sangat penyayang dan baik hati dan open. Dia walaupun duduk di kampung, tapi sebagai isteri seorang penghulu, dia dah biasa dengan orang-orang kampung dikelilingi oleh masyarakat kan. Jadi bila datang seorang budak bandar yang jakun sikit ni. tapi dia layan je lah. Budak Gen Z kan. Walaupun dia mak-mak. Nama saya dalam cerita tu Mak Mona.
0: Mak Mona.
2: Walaupun Mak Mona ni
0: dia orang utama dekat kampung tu lah kan.
2: Isteri penghulu.
0: Isteri penghulu.
2: Tapi dia dia punya pemikiran, mind dia open. Tak macam orang kampung lah. Macam tu. So dia, dia terima budak bandar ni dan dia mengajar dan banyak dia mendidik, bagi semangat kepada budak bandar ni sehingga budak ni mengenali apa itu arti merdeka. Walaupun dia baru sekali-sekala menyambut, tapi akhirnya sebati dengan dia.
0: Sekali-sekala menyambut tu yang tajuk dia, sekali-sekala merdeka tu.
4: Semangat dia datang setahun sekali. Macam pakai tudung ni, setahun sekali dia pakai ni.
0: Pada pengarahnya Adun Ragu, bagaimana mengarahkan tele movie sekali-sekala merdeka ni?
1: Alhamdulillah, waktu penggemaran kita berjalan dengan lancar. Sebab kita mempunyai barisan-barisan pelakon yang
0: hebat.
1: Semua yang hebat kan, yang berpengalaman. Ya. Dan selain dari itu juga, kita juga mempertengahkan budaya tradisi orang negeri juga.
0: Memang sepenuhnya cerita ni di Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan, ya betul. Jadi kita ada mempertengahkan budaya randai. I think banyak orang tak tahu apa itu randai.
0: Eh, tapi kami punya penyelia memang aktif dalam randai ni.
1: Ya. Oh, hebat.
0: Dia orang Negeri Sembilan, Onogori.
4: Saya pun Onogori. Sebab itu saya nak sangat ramah ni di cakap Onogori.
0: Oh, nak tanya kenapa di Negeri Sembilan? Oh, sebab tu, okey.
1: Ada Cak Lempong juga.
0: Cak Lempong. Oh, banyaklah.
1: Orang Sarawak nak sebut tu.
0: Orang Sarawak, Negeri Sembilan kan?
1: Ya, Negeri Sembilan.
0: Tak apa belajar.
1: So, alhamdulillah kita dapat shoot dekat Seri Menanti, Kuala Pilah dan di Seremban sini. Jadi semua berjalan lancar lah. Of course kita very concern tentang bila kita nak menghiaskan bendera-bendera Malaysia kita kan, kita kena buat dengan betul lah, mengikut apa nama SOP yang sepatutnya. Itu ya, big concernnya tu.
0: Itu sikit mencabar lah.
1: Yes.
0: Ada lagi cabaran-cabaran lain?
1: Lainnya seperti biasa lah, cuaca lah, tengah-tengah shoot hari hujan dan itu, itu. Dan untuk mendapatkan orang ramai, sebab kemuncak cerita ni ada majlis sambutan Hari Merdeka tu lah.
0: Dekat situ?
1: Situ. Jadi untuk kita koreograf orang ramai tu agak mencabar lah, itu je lah.
0: Bagaimana dengan pelakon?
1: Pelakon
0: dia pertama kali ke dah banyak kali dengan Raja?
1: Saya pertama kali kerja dengan
0: Raja
1: kami.
0: Okey tak? Okey.
1: Pengalaman yang best.
0: Pengalaman yang menarik lah.
1: Dan diganding dengan Kaza pula.
0: Kaza tu penghulu lah. Helok lah. Boleh bayang dah cerita tu.
1: Tapi itu kita ada. Sebab cerita ni di kampung tu ada berbilang bangsa. So kita ada Pijagan dan Amanda Tan juga dalam
0: cerita ni.
1: Barisan pelakonnya.
0: Baik. Kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud dan Rohani Hashim, Cinta Buta.

0: 10:27 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita masih lagi dalam slot promosi telefilm Sekali Skala Merdeka yang akan disiarkan pada malam ini pukul 9 malam di TV2. Dan masih lagi di Konti bersama-sama dengan Nura, pelakonnya Raja Azmi, ada penulis skrip Intan Zarina dan juga pengarah untuk telefilm Sekali Skala Merdeka, Adun Dago. Kepada penulis skripnya, Intan Zarina, bagaimana mengolah skrip kemerdekaan untuk filem telefilm macam ni?
1: Okey.
0: Dapat idea daripada mana?
1: Okey. Idea tu sebenarnya saya tengok pada realiti sekarang lah. Okey, realiti sekarang ni bila orang sambut merdeka tu, bila belau kemerdekaan tu barulah kita ada semangat tu datang. Betul tak? So kita masa macam kalau sebelum benda tu kita tak terfikir pun nak apa, gantung bendera ke apa benda ke semua kan. Tapi sebenarnya kita nampak bila hari merdeka tu orang cuma nampak perarakan je, tapi orang tak selami pun apa sebenarnya erti kemerdekaan tu. Dan kita cuma tahu di buku sekolah pasal sejarah-sejarah je kan. Tapi kalau zaman sekarang ni kita kena fikir merdeka tu sebenarnya macam mana kita nak merdeka diri kita sebenarnya. Daripada banyaklah benda yang kita rasa yang benda yang buat kita ni terkongkong dengan apa rutin harian kita, sampai kita lupa untuk jumpa family, lupa untuk bermasyarakat. Lepas tu ada berbeza pendapat apa semua kan. Tapi sebenarnya merdeka tu kita kena hidup dalam keadaan kebersamaan, satu hati, tak kira agama ke apa, kita cuba bersatu dan situlah. Jadi kita nak buang sifat yang macam tu lah. So sebab itu saya kata Sekali-sekala Merdeka ni, tajuk dia saya dapat tu bila tengok, bila merdeka je barulah nampak kebersamaan, satu hati, raikan perbezaan.
0: Masa itulah.
1: Pakai tudung merdeka.
0: Dua kali sebut ya.
1: Sebab saya tahu masa tu je akan jumpa. Tapi selepas pada tu, kita semangat tu macam hilang. Jadi sebenarnya saya nak sampaikan, benda ni cubalah kita kebersamaan tu, rasa satu hati tu, hormat bangsa lain, raikan perbezaan tu. Dalam
0: maknanya amalkan
1: sepanjang masa.
0: Ya, betul.
1: Sepanjang masa.
0: Ya, betul.
1: Saling menghormatilah. So saya kata, sebab itu saya kata drama ni santai. Kita tak ada cerita pasal perang-perang ke apa, tak ada. Just kita perang dengan diri sendiri je sebenarnya. Macam Lina tu. Lina
0: tu sebenarnya dahsyat tu.
1: Lina tu dia berperang dengan diri dia. Dia banyak benda dia nak kejar dalam hidup dia. Dia nak buat itu, nak buat ini, sampai dia tak tahu apa tujuan dia. Tapi bila dia masuk dalam masyarakat tu, baru dia tahu, oh, inilah sebenarnya aku bersyukur duduk di Malaysia. Malaysia ni sebenarnya kita aman, semua boleh bersatu hati. Walaupun dia sesat, ramai tolong, ada Mak Mona tolong dia. Semua rasa macam dia happy. Sebab itu dia jatuh cinta di situ, dan jatuh cinta dot-dot juga di situ. Gitu.
0: Jadi pertama kali berlakon di bawah arahan Adun Dago kan, bagaimana?
2: Okay, kami banyak berlakon dengan ramai pengarah kan, macam-macam pengarah. Dengan Baduk ni masa bila dapat apa peluang pertama kali, sebenarnya kami tak kenal Baduk. Eh, Baduk pula.
0: Raja sini kelakar orang sebenarnya ya. Saya kan serius.
2: Minta maaf. Kami tak kenal Don, tapi pernah dengar nama dia, tak pernah jumpa orang dia. Masa sampai-sampai tu kami cari, kami tanya PM, mana satu mengarah? Satu mengarah. Tu dia tak ada tu, balik tu. Baru kenal. So bila pergi salam kan, buat-buat dah kenal lama. Sebenarnya but just orangnya yang sangat, Kak Mi rasa dia salah seorang pelakon yang pelakon pula, pengarah yang Kak Mi kenal.
0: Kita
2: yang
0: tahu nanti pelakon.
2: Dia salah seorang pengarah yang Kak Mi kenal yang tak ada perasaan marah. Kak Mi mencari dia. Masa bila Don ni nak marah? Macam-macam hal berlaku kat
0: sini. Tenang je lah. Dia
3: pengarah
0: mengarah.
3: Ni marah.
2: Ramai pengarah garang you.
0: Kan?
2: Kak Mi pun pernah kena marah dengan pengarah. Kena tegur lah.
0: Dia tenang je lah. Dia mengarah dengan tenang lah. Nak marah. Memang tak ada perasaan marah tu. Simpan ke?
3: Kalau ada yang perlu dimarah pun, kita personal lah. Kita jumpa betul-betul.
0: Tak
3: depan-depan tu. Tak baik lah. Sebab kita tak nak ganggu emosi kreatif. Aktiviti dia orang tu. Itu saya kena jaga kan.
0: So, takut mood hilang.
3: Betul lah Mami. Mami pun pengarah juga.
0: Itulah dia pengarah. Penerbit.
2: Kak Mi tak tak suka mengarah sebenarnya. Pernah try tapi akhirnya memberi jawapan pada diri sendiri, pengarahan bukan forte kami lah. Kami rasa untuk menjadi seorang pengarah sangat susah. It's not easy to be a director, a film or a drama or whatever ni. So tapi seperti yang kami cakap tadi, Don seorang yang kami mencari dari dalam tubuh dia ke dalam otak dia lah, organ-organ dalam badan dia, tak ada urat marah. Ha, itu je yang kami kenal Don ni.
0: Masih sangat mencemburi kita sebenarnya. Jadi sedikit dari pengarahnya, kenapa kena saksikan Sekali-Sekala Merdeka ni?
3: Okey, di samping ini, barisan pelakon yang hebat yang mewarnai cerita ni, kita juga bertengahkan budaya-budaya Negeri Sembilan.
0: Dan orang samping, Negeri Sembilan kena tengok eh.
3: Dia punya komedi yang punya komedi yang punya apa nama? Message-message yang baik. Dan samping itu yang menyuntik semangat kemerdekaan, itu yang penting.
0: Tak lama lagi kita pun nak sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 kan. Baik, terima kasih banyak kepada pelakon untuk Sekali-Sekala Merdeka, Raja Azmi, pengarahnya Adun Dagut dan juga penulis skrip Intan Azarina, kerana hadir untuk slot promosi telefilm dari TV2 malam ini. Ya saudara, jangan lupa 9 malam di TV2. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, saudara. Dan untuk seketika kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan dari Organic Mattress. Jurucakapnya Puan Azlin sudah pun di talian bersama-sama dengan Nura pagi ini. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik. Terima kasih Nura. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita di Radio Klasik. Jadi saya harap agar semuanya sihat. Ya, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Berhad. Okey. Organic Mattress ni, kepada yang mana belum tahu, kami merupakan sebuah syarikat yang menjual tilam. Tilam organik ni dia ada beberapa pilihan lah. Contohnya seperti tilam manja organik, tilam suria organik, tilam daripada latex, daripada getah asli kan. Kita ada juga tilam daripada rubberized coir fiber, tilam sabut kelapa yang disadur dengan getah. Kita ada tilam bonal spring dan pelbagai. Okey, dan alhamdulillah untuk produk-produk ini kebanyakannya memang dihasilkan di kilang kita sendiri yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Maksudnya, ya, tilam kita anda tak boleh dapatkan di luar sebab memang kita direct kepada pelanggan. Anda buat tempahan dengan kita sama ada melalui atas talian ataupun datang terus ke showroom kami. Jadi kita akan sediakan penghantaran, yang mana penghantaran tu 100% kosnya ditanggung oleh pihak syarikat. So anda tak perlu bayar charge untuk penghantaran walaupun di mana anda berada. Di seluruh semenanjung free sahaja. Okey, dan cara bayaran pula, pelanggan boleh buat bayaran ketika barang tiba di rumah. Dan bukan setakat itu sahaja. Ya, kita juga akan senantiasa follow up anda sepanjang anda menggunakan tilam kita. Ya, sehinggalah habis tempoh waranti. Tilam kita tinggalkan dengan waranti, ya. Okey, dan tilam ni memang kita custom untuk macam contoh dia tak samalah dengan kat luar sebab kita custom. Mungkin dari segi fizikal ni Nora mungkin nampak samalah kan, tilam empat segi dan sebagainya. Tapi rasa tu dia tak sama. Walaupun lah contoh dekat luar pun ada tilam spring, dekat sini pun ada tilam spring, tapi rasanya memang berbeza sebab kita custom sendiri kan. Dan tilam-tilam yang kita jual ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita memang care tentang masalah pelanggan berkaitan dengan tilam. Okey, contoh dekat sini, anda boleh cari tilam yang matching dengan keadaan anda sekarang. Contoh dari segi berat badan. Contoh berat sekian-sekian, kita cari tilam yang tak boleh lembut sangat ni. Nanti bila tidur dia tenggelam. Ataupun saya ringan sahaja, saya nak cari tilam yang macam ni, tak nak yang keras sangat. Okey, ataupun ada masalah berkaitan dengan slip disc ataupun sakit belakang. Jadi saya perlukan tilam yang sebegini, Lin. Jadi kita akan custom khas ataupun kita akan recommend berdasarkan keperluan anda berkaitan dengan tilam. So dekat sini kita boleh berbincang. Dari segi bajet ataupun peruntukan pun kita boleh bincangkan yang mana sesuai, ya, mengikut peruntukan masing-masing untuk invest dalam pembelian tilam ni. Okey, sebab pembelian tilam ni bukanlah kita nak beli hari ni yang benda kita boleh rushing, yang beli hari ni sebulan pakai lepas tu simpan dalam almari. Ya. Dia tak seperti itu. Dia setiap hari kita perlu guna. Jadi kita kena pastikan setiap hari tilam ni boleh bagi performance yang baik, boleh bagi, boleh kopak dengan badan kita dari segi sokongan, keselesaan tidur untuk rehat, ya, dan untuk buatkan kita bangun pagi tu ready to work, orang kata bersedia untuk bekerja, bukan bangun pagi dengan rasa malasnya hari ni kan, dengan rasa terpaksa. Okey, kita rasa penatnya, tapi sedangkan kita kena bangun juga untuk cari rezeki dan sebagainya kan. Jadi tak kira umur lah, semua orang mesti idamkan tidur yang tidur dan rehat yang sempurna. Ya, kita tetap nak bangun pagi dengan bertenaga, tak kiralah 30-an ke 40-an ke 50-an ke atau 60 tahun, mesti kita nak bangun pagi dengan bertenaga untuk teruskan aktiviti harian kita. Tapi masalahnya, ya, hari-hari ramai lagi masih rasa perlu paksa badan untuk bangun dan bekerja. Kan, ada yang keluar awal pagi, balik malam, ada yang berniaga, kan. Ibu rumah tangga pun memang sangat pek lah, ya. Ada yang jaga ibu ayah juga. Jadi untuk menjaga orang sekitar kita, kita juga perlukan fit, perlukan rehat yang cukup, perlukan tenaga yang cukup. Okey, ada yang mungkin tidur 4-5 jam je sehari, kan. Jadi semua orang walaupun tidur, Walaupun kita tidur tak kira lah kan, tapi perlu dicukupkan kalau boleh 6 ke 8 jam kan. Tapi kalau masa kita tidur tu mungkin 4 atau 5 jam, itu pun kalau dapat tidur yang betul-betul deep sleep atau yang berkualiti, itu pun dah kira okey lah kan untuk teruskan kehidupan kita. Okey, jadi hari ini dia nak tolong anda lah. Yang mana ada masalah tilam lama mungkin dah mendap, tilam dah tak rata, tilam dah bertahun-tahun guna, dah rasa tak selesa dah, ada part-part yang mungkin dah melendut. Jadi apa kata anda jaga diri anda dengan dapatkan tilam yang terbaru. Merdekakan diri kita daripada tilam lama, merdekakan diri kita daripada hari-hari rasa tak selesa bila bangun pagi. Okey, jadi nak merdekakan diri kita tu, berapa yang perlu kita invest? Okey, jadi hari ni untuk dapatkan satu tilam tak perlu pun sebenarnya keluar duit 3-4 ribu, ya. Kalau anda dapat tilam yang betul yang boleh support badan, ya, dah mencukupi walaupun tilam tu bawah 1,000. Okey, jadi siapa yang nak beli tilam untuk diri sendiri, untuk anak, untuk ibu bapa mungkin, ya. Jadi boleh dapatkan juga tilam Anissa kita. Sebab kita tengah ada kempen Merdeka, cumanya Anissa ni habis stok habis sebab setahun sekali atau dua kali saja kita keluarkan produk ni. Okey, untuk tilam Anissa kita buat dengan ketebalan 8 inci. Okey, tanpa spring. Walaupun dia tanpa spring, tapi bila tuan-tuan duduk di kiri, kanan, depan atau belakang, strukturnya padat, penuh. Okey, dia tak terlalu keras, dia tak terlalu lembut, tapi dia tak lembik. Okey, dia boleh support bahagian belakang, tengkuk, pinggang, pinggul sampai kaki. Bila kita pusing kiri kanan pun dia ada zero motion transfer. Dia tak bergoyang. Selalu nak dapat function ni kita kena invest lebih. Tapi kali ni hanya dengan harga RM999. Tapi kalau tuan-tuan ada tilam lama kat rumah, tak kira apa saiz, apa jenama, trade-in tilam tersebut dan dapatkan potongan sebanyak RM300. Untuk tilam lama bukan 10, bukan 100, bukan 200. Kita akan potong terus RM300. Okey, apa condition sekalipun. Okey, RM300. Cumanya satu pembelian tilam, satu tilam lama saja akan diambil kira, ya. Okey, jadi harga yang tinggal hanya RM699 sahaja untuk satu tilam 8 inci queen. Okey, untuk yang Anissa ni kita hanya keluarkan satu saiz, satu ketebalan sahaja. Okey, jadi yang mana nak cepat-cepat telefon, ya, sebab lagi cepat anda dapat tilam, lagi cepat anda boleh dapatkan tidur yang baik. 013-584-0288. 013-584-0288. Kalau anda nak dapatkan set katil, ini antara killer produk hari ini, yang mana saya akan bagi tilam, saya akan bagi katil, saya akan bagi komforter, ataupun anda boleh pilih untuk dapatkan dua bantal organik ataupun set komforter yang ada cadar semua all in one, hanya pada harga daripada RM1899, hari ini anda boleh dapat dengan harga serendah RM1299. Bayar satu harga dapat apa? Dapat tilam 8 inci, dapat katil kelamin divan, dapat set komforter lagi, ataupun anda boleh pilih untuk dapatkan bantal. Jadi yang ni untuk hari ni sahaja, habis-habis. Jadi terus telefon saya atau WhatsApp saya sekarang, nombor ini sahaja, eh, yang valid untuk promosi ni, 013-584-0288. 013-584-0288. Okay, jadi kita break sekejap, yeah. Jangan pergi mana-mana, Nur. Kita kembali lagi selepas.
0: Yeah. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aman Shah, Satu Hari Dalam Kenangan.

0: untuk hari ini. 1130 kita dapat bilang, okey, kita dapat pilihan hadiah. Siapa yang cepat boleh pilih, sebab hadiah macam set komputer tu Lim beli sikit je. Okey, boleh dapat set komputer ataupun 2 unit bantal organik. Boleh pilih nak yang mana satu. Okey, siapa cepat dia dapat, jadi boleh terus call 013-584-0288. 013-584-0288. Untuk manja organik memang paling ramai yang review hari ni dah sampai. Bila kita tanya malam pertama macam mana guna, sangat selesa. Okey, jadi anda boleh dapatkan di organik macam sekarang, penghantaran percuma seluruh semenanjung Malaysia, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Boleh juga follow kami dekat TikTok dan Facebook, iaitu Organic Mattress. Jadi sekali lagi, ramai-ramai boleh call sekarang 013-584-0288. Buat pilihan nak yang mana, 699 ke, 1299 ke, ataupun 1130. Ataupun tak tahu nak pilih yang mana satu, tak apa, telefon dulu, nanti Lina akan recommend mengikut kesesuaian anda. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi jangan lupa call 013-584-0288. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saudara rancangan tajaan dari Organic Mattress bersama-sama dengan Puan Azlin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Awak beca cari makan. Wak Leman terkenal perempuan kebrit, banyak jadi langganan. Oh Wak Leman, tarik beca, cari sewa pagi petang. Lonceng sini, lonceng sana, tunggu di sempang. Oh Wak Leman, baju belang, tukang cemberang, hidung besar, misai panjang, telinga lebar, mata keranjang. Oh Wak Leman, bila lihat perempuan jahat, kejar cepat macam kilat, hingga dapat dia mengurat. Oh Wak Leman, sakit hati, bawa sewa dua bayi mabuk.

ganja whiskey soda foya foya. Owak leman tak tahu untung kena potong. Gila perempuan habis tinggal jelana pontong.

Raja tak mau tahu pakai sepatu congkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca wak leman kepet nyonya mabuk ganja whisky soda foya foya. Oh wak leman congkok tak tahu untung kena potong. Gila perempuan habis tinggal kena pontong. Oh wak leman bawa beca

Lagu yang baru berlalu menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik berjudul Joget Menanti Jodoh, petikan filem Sumpah Wanita yang diterbitkan pada tahun 1960, nyanyian Ramah Rahmat dan juga Ahmad C. Terima kasih saudara setia dengar Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara berjudul Wanita Ketawa, nyanyian Ahmad C. Baju Hijau, nyanyian Sutina dan juga Tan Sri P. Ramli akan menghiburkan saudara dengan lagu daripada petikan filem Pendekar Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1959. Ya. Dan filem Pendekar Bujang Lapuk diarahkan oleh Tan Sri P. Ramli sendiri. Tan Sri P. Ramli jugalah yang menulis dan juga lakon layar. Filem ini selain Tan Sri P. Ramli ada Dato' Aziz Sattar, S. Syamsuddin dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan Maafkan Kami. Terus kita dengar Nostalgia di Klasik.

0: Melodi Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Pejam selit tengah hari dah ya. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga, masih setia menemani ruang udara saudara untuk hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kalau pada jam sebelumnya tadi saudara dihiburkan dengan lagu-lagu nostalgia bermula pukul 11 hingga 12 tengah hari, tapi pada jam ini saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu popular tahun 70-an, 80-an dan juga lagu-lagu irama Melayu tahun 90-an. Ayo kita teruskan hiburan pada tengah hari ini sambil-sambil saudara makan tengah hari ataupun ada yang baru mula memasak. Masak berhati-hati, masak pun kena berhati-hati, takut kalau leka dengar Radio Klasik terhangus pula ikan di kuali. Kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Nori Nur, Bila. Selepas itu ada Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Semuanya di Melodi Klasik.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih setia dengar kami dan waktu ini 12.30 minit tengah hari dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Atajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Puan Nurul Ain, pegawai pemasaran dari DCM Hubs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ibu Nura?
0: Sihat, Alhamdulillah. Puan Nurul Ain sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Apa agaknya yang akan menggembirakan pendengar hari ini dari DCM Hubs Legacy? Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik di mana jua anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari yang cukup istimewa ini. Jadi, kita dah nak pun sampai ke hujung bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Suasana di sekeliling kita dah mula terasa berbeza kan. Jalur gemilang mula berkibar di sana sini, lagu-lagu patriotik mula berkumandang dan kita mula teringat kembali kepada perjuangan orang dulu-dulu yang berusaha mendapatkan kebebasan untuk negara tercinta. Tetapi kemerdekaan bukan sekadar tentang mengibarkan bendera, kemerdekaan juga mengajar kita tentang menghargai apa yang kita ada. Dan dalam kita bercakap tentang kemerdekaan, ada satu lagi perkara yang jangan kita lupa untuk merdekakan, iaitu diri kita sendiri daripada sikap mengabaikan kesihatan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk bekerja kan, nak cari rezeki untuk keluarga, nak bayar bil-bil, nak uruskan anak-anak, nak jaga ibu ayah, sampai kesihatan sendiri kita letakkan di tempat yang terakhir sekali. Sedangkan kalau badan tidak dijaga, macam mana kita nak terus bekerja, macam mana kita nak menjaga keluarga, macam mana kita nak menikmati hasil penat lelah kita, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itulah hari ini saya nak perkenalkan pada semua pendengar Radio Klasik satu produk kesihatan yang memang semakin ramai orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Minuman kesihatan dalam botol kaca berisi padu 325 ml yang bukan sahaja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Jadi Pelfai ini diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, buah rozel, madu dan sarang burung walet. Satu botol Pelfai dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, tuan-tuan perempuan, Pelfai ni selamat diminum sebab Pelfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putera yang memang jaga kualiti. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat kebaikan Pelfai, saya suka sebut macam ni, kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Pelfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan secara lembut dari dalam lah. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan, tuan-tuan perempuan, hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit, betul tak? Ada yang batuk, ada yang sesama, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi, bila kita amalkan Pelfai secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang alik ke klinik, betul tak? Pelfai inilah bantu topat nutrisi semula jadi dalam badan kita. Jadi, sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Okey, seterusnya, bila sebut pasal masalah kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil. Kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan dengan mengamalkan Pelfai, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh, lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula kita. Sebab itu, ramai yang jadikan Pelfai ini ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu, untuk yang ada masalah sakit sendi, ni ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pelfai, sistem peredaran darah jadi lebih lancar. Sendi pun cukup oksigen dan nutrisi. Jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Bila sendi ringan, kita pun mudahlah nak buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Lepas tu, kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan, boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak bertandas pun terpaksa duduk lama-lama kan. Ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah pusat utama, tuan-tuan perempuan. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita cepat letih. Muka pun nampak kusam, perut selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita betul-betul sihat. Baik, tuan-tuan perempuan. Sempena bulan kemerdekaan ini, kami nak berikan satu lagi peluang kepada anda sebelum promosi minggu ini berakhir. Jadi kalau selama ni ada yang masih menunggu, masih berkira-kira atau kata nantilah saya order, jangan, okey? Mungkin hari ini masa yang paling sesuai untuk buat keputusan. Jadi hari ini kami sediakan dua tawaran yang boleh tuan-tuan pilihlah, iaitu package A, 3 botol perfai hanya RM100 saja, dan package B, 12 botol perfai hanya RM300. Dan tuan-tuan, ada satu lagi berita baik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Johor ke Perak, Sabah atau Sarawak, selagi dalam Malaysia, penghantaran kami berikan secara percuma. Jadi inilah masanya untuk tuan-tuan perempuan reput cepat-cepat WhatsApp atau terus telefon nombor HQ kami di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Dan untuk tawaran hari ini memang tak banyak masa lah sebab promosi perempuan ini tamat jam 6 petang ini. Jadi cepat-cepat berbuat keputusan sementara masa masih ada. Baiklah tuan-tuan perempuan, kita berehat seketika.
0: Baik, kita berhibur dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiq Abuang, Mengikat Janji.

0: 12.39 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan Tajaan dari DCM Herbs Legacy. Puan Nurul Ain masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Puan Nurul Ain.
1: Terima kasih DJ Nora, dan tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang tengah dengar Radio Klasik sekarang, jangan tukar siaran dulu, kita sambung semula perkongsian kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan untuk minggu yang terakhir ini, sempena bulan kemerdekaan. Okey, harga biasa per file ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena promosi merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan pakej untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja, iaitu pakej A, 3 botol per file hanya RM100. Manakala pakej B, 12 botol per file hanya RM300. Dan untuk kedua-dua pakej ini, penghantaran pun percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk mencuba profil, bolehlah pilih pakej A. Kalau nampak stok lebih banyak dekat rumah, pakej B juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah daripada harga asal. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai, barulah bayar. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tanya profile ni sebenarnya untuk apa? Mudah saja nak faham, profile ialah parti minuman kesihatan yang menggabungkan beberapa bahan pilihan dalam satu botol lah. Kita ada madu, kita ada delima, lepas tu kita ada rosel dan sarang burung walet. Jadi kita tak perlu pening nak ambil macam-macam secara berasingan. Jadi profile boleh dijadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong tenaga, pencernaan dan kesihatan tubuh secara menyeluruh lah. Sebab itu ramai yang jadikan profile sebagai rutin harian. Bila penjagaan kesihatan dibuat secara konsisten, kita pun lebih yakin untuk terus aktif dan menjalani kehidupan dengan lebih selesa. Jangan risau tuan-tuan perempuan, apa yang saya sampaikan tentang profile ini bukan sekadar cerita untuk menarik perhatian anda saja. Ramai pelanggan yang dah amalkan profile turut berkongsi pengalaman mereka selepas jadikan sebahagian daripada rutin harian. Ada yang berkongsi tentang keselesaan pencernaan, ada yang rasa lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian, dan ada juga yang beri perhatian kepada keselesaan sendi serta penjagaan kesihatan secara menyeluruh. Cuma saya nak pesan, pengalaman setiap orang mungkin berbeza-beza. Jadi jangan ukur pengalaman orang lain sebagai jaminan untuk diri sendiri. Yang penting kalau tuan-tuan perempuan memang ingin cuba, amalkan dengan konsisten, dan pada masa yang sama teruskan pemakanan yang seimbang, cukupkan air dan jaga gaya hidup. Bila kita sendiri dah mula amalkan, barulah kita dapat menilai kesesuaian profil dengan tubuh badan kita. Jangan hanya dengar orang cerita. Kalau dah lama teringin nak cuba, mungkin inilah masa untuk tuan-tuan perempuan merasai sendiri pengalaman mengamalkan perfai. Tak perlu ubat pelik-pelik pun tuan-tuan perempuan. Kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semua jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawa dalam perfai, bukan air biasa tapi parti yang padat dengan khasiat. Kami tak nak janjikan sesuatu yang di luar kemampuan lah. Okey, perfai bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk kita menjaga kesihatan setiap hari. Baiklah tuan-tuan perempuan, sebelum kita tamatkan perkongsian hari ini, saya tinggalkan satu pesanan buat tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mempertimbangkan tawaran profile pada hari ini. Kalau beli di luar, memang harganya sangat premium. Sebotol saja dah RM155. Okey, tapi hari ini kita nak bagi harga kasih sayang untuk pendengar Radio Klasik saja. Dan sempena bulan Merdeka, kami buka dua pilihan untuk anda. Kalau nak ambil sedikit dulu, kita ada package A, 3 botol perfai RM100. Kalau nak terus buat stok, nak simpan dekat rumah, kita juga ada package B, 12 botol perfai hanya RM300. Dan untuk kali ini, penghantaran kami berikan secara percuma ke seluruh Malaysia. Ini untuk bulan Merdeka sahaja tau. Jadi tak perlu tunggu orang lain ajak, tak perlu tunggu promosi seterusnya. Kalau anda sendiri rasa tawaran ini sesuai buat keputusan ketika tawaran masih ada. Yang paling penting, jam 6 petang hari ini adalah waktu terakhir promosi. Lepas waktu itu, tempahan pada harga promosi ini tidak lagi dibuka. Jadi daripada nanti teringat-ringat dan tertanya-tanya, kenapalah tadi aku tak order ni? Ha, lebih baik buat tempahan sekarang. Ha, ambil tiket yang sesuai dengan keperluan dan serahkan urusan selebihnya kepada tim kami. Untuk tempahan, terus hubungi HQ di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, Tuan-Tuan dan Puan, selesai sudah perkongsian kita tengah hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Syorong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usulkan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan tadi saudara, rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Hey.

Lagu nyanyian Daddy M. Bohan dan Junaina M. Amin membawa kita ke pukul 12.52 minit tengah hari waktu ini. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Datuk Ramli Sarip menghiburkan saudara dengan Temasya Desa Gemala. Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
3: Karim, jangan pergi malam ni.
4: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
3: Habis, siapa yang akan jaga aku?
4: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Merdeka! Merdeka!

di Selat berkenaan. Gari Babadi turut menegaskan Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini. Dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor pada pukul 1.18 tengah hari nanti. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua yang saudara lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan ya lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari. Saudara yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Jangan lupa guna lampu signal di kenderaan saudara, kerana hanya itu sahaja cara untuk kita berkomunikasi di atas jalan raya. Jangan pentingkan diri sendiri. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan sebuah lagu berentak asli kontemporari, nyanyian kumpulan Ellie Cats, Dari Kamarmu Yang Telah Sepi. Radio Klasik.

Lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini, Takkan Ku Lupa, membawa kita ke pukul 1.51 minit tengah hari waktu ini, dan diharapkan saudara juga tidak akan pernah lupa untuk dengar Radio Klasik walau di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi di Melodi Klasik hari ini. InsyaAllah umur panjang kita jumpa lagi 2 minggu lagi sebab saya bercuti seminggu. Minta maaf banyak, okay? Tapi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama, 10 pagi hingga 2 petang di Melodi Klasik. Selepas ini saudara akan ditemani rakan penyampai Mutiah Syamsuddin untuk Mestika Klasik Irama 60-an Pop Ye Ye. Saudara akan berpop Ye Ye dengan Mutiah Syamsuddin hari ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
1: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka!
5: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat, terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kihanat. K-I-H-A-N-A-T. Kihanat. Kihanat adalah ramalan atau penenungan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Pohon kelapa di pinggir desa, daunnya melambai, indah suasana. Malaysia Madani, jiwa merdeka, ayuh kita hayati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang menemani saudara 4 jam bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah 2 petang dan saya mengambil alih tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan. Bertemankan saya, Muti

Ya Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Dan pertemuan hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami, tak kira dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama ataupun melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Dan untuk petang ini, kita dengarkan lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak sekitar tahun 60-an dan 70-an, disulami dengan lagu-lagu pop sekitar tahun 80-an dan 70-an. Jadi ayo kita dengarkan dahulu lagu daripada M. Osman, lagu berjudul Sekali Pandang. Selepas itu, Sunny Sahuri, Baju Hijau.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
5: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

Paduan suara M. Daud dan Zalifah Ibrahim mesti lagu Tidak Setuju baru menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Terima kasih kepada saudara yang hadir sama-sama mursi talian WhatsApp kami 013-5656-128. Dan tak lupa juga yang hadir sama-sama di live TikTok Radio Klasik. Antaranya kita ada Shikin Shikin dari Lenggong Perak, Imah 76, Muhammad Latif, Pak Ngah dari Chang Lu. Kita ada Bunga katanya kali pertama hadir dari Perak, terima kasih. Dan kita juga ada Maria S, Salwati Muhammad, terima kasih sama-sama bersembang santai petang-petang ni bersama saya, terima kasih banyak-banyak. Sementara bersembang, ayo kita dengarkan lagu daripada Eh Rahman On dan The Strangers mersi lagu Aku Nak Pulang. Mana tahu cuti sekolah bakal tiba nanti, nak pulang ke mana tu, berhati-hati di jalan raya. Dan selepas itu kita dengarkan pula Siti Zaitun, Kesalahanku.

0: Mestika Klasik.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Lagu daripada Kenny Remy Martin, lagu berjudul Kalau Sayang yang dirakamkan pada tahun 1983. Dan waktu sekarang pukul 2.28 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami, tak kira di mana juga saudara dengarkan. Mursi telefon pintar saudara RTM Klay ataupun MyTV 705. Terima kasih banyak-banyak. Dan saudara, mungkin keadaan sekarang di luar sana agak kelabu atau orang kata jerabu. Pastikan kalau nak ke mana-mana, bawa pelitup muka, bawa topi, bawa payung dan sediakan air putih yang banyak. Minum air putih yang mencukupi untuk badan kita, sebab keadaan sekarang cuaca terlalu, orang kata, indeks untuk cuaca agak teruk. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, jangan keluar ke mana-mana, duduk kat rumah. Pastikan saudara sentiasa sihat dan insyaAllah kalau ada apa-apa kita akan bersua lagi. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Kadir dan The Breakthrough, Satu Harapan. Dan selepas itu Khatijah Idrus, Sayangku Dah Berpunya. Terus mengambil kenangan, Mestika Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap-tapat bermasa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
4: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
3: Istimewa di Radio Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, untuk petang ini, tiga petang, kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di konti Encik Azman Hamid, Pegawai Pemasaran Nescue Resources untuk Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini ada senyuman manis di situ.
1: Senyuman manis.
0: Pastinya ada sesuatu yang manis untuk pendengar setia Radio Klasik.
1: Ya, pastinya. Ya, baik, terima kasih kepada Mutiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada yang melihat kita sekarang ini secara live di tontonan Facebook Live Radio Klasik dan juga di TikTok Live Radio Klasik. Dan insyaAllah saya doakan agar segala urusan kita tuan-tuan, urusan kesihatan, urusan rezeki kita, segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini semestinya kita dah tahu dah tentang cerita minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada Nescue.
0: Ya, betul.
1: Yang dah lama berada di Radio Klasik, berada di pasaran, ya. Kalau ikut sejarah dari dulu lagi, bos kita berniaga dari pasar tani lagi.
0: Ya.
1: Dan permintaan tu semakin hari semakin meningkat. Sebab daripada minuman Parti Sarang Burung Walid ini ramai di kalangan sahabat-sahabat saya, ibu-ibu di luar sana, ayah-ayah, dan juga mungkin golongan-golongan yang berusia dah terukir senyumannya. Yeah. Tak adalah merintih saja kan. Kerana sakit belakang, sakit tulang belakang, sakit lutut. Dan Sarang Burung Walid ini sebenarnya saya nak cerita dan juga kongsikan kepada pendengar-pendengar manfaat dan juga kebaikannya jika kita minum ataupun makan secara konsisten. Ia sangat bagus untuk tubuh badan kita.
0: Baik.
1: Siapa di antara kalangan tuan-tuan yang nak yang nak bangun pagi rasa kesegaran tubuh badan?
0: Betul.
1: Tidur dengan tidur yang lena berkualiti, tidaklah terjaga 3-4 pagi rasa macam nak pergi membuang, dan masalah penghadaman kita, masalah usus kita rasa dah semakin hari semakin baik. Ada sebelum ini saya dapat feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini beliau ada masalah sembelit, susah nak membuang. Kadang-

0: Tapi untuk tuan-tuan, hari ini dengan nilai harga sebenar hampir RM2,000, kita hanya spend duit RM300 saja untuk dapatkan promosi kami 15 botol. Ah, 15 botol sangat banyak, sangat mampu untuk nak bagi satu keluarga kita minum, tak jadi masalah. Yang paling penting, telefon kita untuk buat tempahan sekarang di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi yang nak cantik, yang nak sehat, telefon sekarang. Promosi kita sampai untuk hari ini ya, sampai jam 9 malam ini sahaja.
1: Baik saudara, jangan lepaskan peluang sementara nak telefon tu. Jadi kita berehat sebentar dengan lagu daripada Moskaze, Tergoda.

0: Kembali bertemankan Radio Klasik untuk siaran tajaan bersama-sama dengan Encik Azman Hamid, Pegawai Pemasaran NESQ Resources. Baik Encik Azman, yeah. Ramai yang dah
1: ramai
0: menghubungi ni.
1: Memang dah ramai. Dan juga kepada tuan-tuan yang tinggal berdekatan ataupun yang berhampiran dengan cawangan-cawangan NESQ di kawasan tempat tinggal tuan-tuan. Jadi NESQ ada di utara, di pantai timur, di Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah, ya. Ada juga di Sarawak. Boleh juga dapatkan produk-produk NESQ berhampiran dengan anda. Yang paling penting, kena telefon dahulu. Telefon dahulu. Saya tak nak nanti ada yang telefon apa tiba-tiba datang tengok stok tak ada, kan. Jadi kesian. Kita tak nak macam tu, kesian. Tapi tak apa, telefon dahulu, bagi tahu, simpan nama saya Ahmad Mazlan. Simpan untuk stok saya. Okey, nanti kita akan datang pada hari bulan, datang waktu bekerja. Janganlah datang hari Minggu. Tapi kalau tak datang hari Minggu, kalau apa ketua cawangan dia tak ada masalah, okey je, tak ada masalah. Jadi untuk anda, untuk sahabat saya, untuk rakan-rakan yang mendengar pada waktu ini, kita tak nak hidup kita ni dikelilingi dalam keadaan yang negatif, dalam keadaan yang sentiasa fikir sakit. Kita ubah fikiran kita. Kita bangun pagi-pagi, kita nak rasa segar, sentiasa rasa sehat. Jangan kita rasa sakit, tak boleh buat itu, kan Mutiah? Kita tak nak, tak boleh buat ini. Semua lemah. Banyak, saya dah banyak terima maklum daripada pelanggan kami. Saya ni Cik Man, baru lepas jemur baju. Tengah hari panas danting gini, kan. Tiba-tiba rasa nak pitam. Betul. Jadi dengan keadaan jerbu sekarang ni, kan. Kita tak nak, kita nak tuan-tuan, kita nak kuatkan sistem imun dalaman kita dahulu. Kita kuatkan sistem imun dalaman supaya supaya ejen-ejen di dalam tubuh badan kita ni boleh melawan ejen-ejen bakteria yang jahat yang nak masuk dalam tubuh badan kita tu. Jadi kepada anda yang mungkin tekanan itu tak boleh terkawal, tekanan ini nak kawal, kan. So banyak dalam tubuh badan kita ni banyak tekanan. Saya nak terangkan satu-satu, tak perlulah. Saya sebutkan tekanan-tekanan sajalah. Jadi tuan-tuan, boleh kita amalkan minum minuman pati sarang murung walid ini untuk kita kawal kembali, kita rasa badan ni sentiasa sedap. Jadi untuk anda hari ini, apa yang kami nak tawarkan, promosi sempena Hari Kemerdekaan untuk anda dengan nilai RM300, NESQ berikan sebanyak 15 botol minuman pati sarang burung walid yang asli, yang tak ada campur bahan itu, bahan ini. Kita tak nak, kita bagi yang asli. Colornya warna putih. Jadi pengambilan yang semudah, dua sudu pagi dan juga dua sudu malam. Yang mana ada jadual hospital, makan ubat tu, teruskan. Jangan dia cakap dekat doktor, Cik Man kata tu makan ini, saya tinggallah ubat hospital, kan. Jadi tak nak macam tu. Ubat hospital tuan-tuan teruskan. Tetap makan. Nanti kita jarakkan sedikit masa. Lepas tu kita minumlah minuman pati sarang murung ini. Kita ikhtiar dan juga usaha. Itu yang paling penting. Jadi kepada anda yang nak dapatkan, terus telefon kita untuk buat tempahan di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp juga kita di talian 016-200-4348. Jadi ada sedikit masa lagi untuk semua. Ada cas penghantaran. Lupa saya nak ingatkan. Kalau ikutkan dah, harga pun dah dekat RM2,000. Tapi kita cas sedikit lah. 15 botol ni dibotolkan dalam botol kaca. Simpan di dalam suhu yang dikatakan suhu bilik. Suhu yang dingin. Jangan terdedah dengan panas. Kita tak nak produk kita tak boleh terdedah dengan suhu panas. Jadi anda dah buka botol tu besok, simpan dalam peti ais supaya rasa sejuk-sejuk tu dia akan menyejukkan tubuh badan kita. Sangat sedap. Dia rasa dia manis-manis buah macam tu. Kalau ikutkan asli sarang burung, dia tak ada rasa. Jadi untuk anda yang, bagi saya, jangan fikir panjang. Untuk kesihatan kita, untuk tubuh badan kita, manjakan diri kita. Hari ini dapatkan tawaran istimewa daripada NESQ dengan pembelian serendah RM300. Anda akan dapat 15 botol. Satu botol setiap isi padunya 375 ml. Dan terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau WhatsApp di talian 016-200-4348. 016 0377 200 4348. Dan insyaAllah tuan-tuan, bila tubuh badan kita sihat, saya gembira, anda gembira, semua orang gembira.
0: Yeah,
1: dan insyaAllah terima kasih kepada Mutiah, dan insyaAllah akan kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azman untuk perkongsian petang ini. InsyaAllah ada rezeki, pasti ramai yang akan menghubungi Encik Azman.
1: InsyaAllah.
0: Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

mengimbau kenangan sekitar tahun 1972 merusi lagu Cita-Citaku, lagu yang didendangkan oleh Salamiah Hasan. Baik saudara, selamat petang. Saya nak ucapkan buat Pak Long Krau dari Bentong Pahang, Kak Ani An dari Felda Palung Tiga Gemas Negeri Sembilan, Mama Ila Labu, Rash Zarina Permatang Kuang, Seberang Perai, dan kita juga ada Kak Lang Jerantut, katanya selamat petang, selamat bertugas. Kak Lang baru siap buat curry pub sambil layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada, yang sentiasa jadikan kami sebagai peneman. Dan selamat petang juga untuk Matra 7 yang hantar pantun dekat saya, anak raja pergi memburu dalam hutan banyak haiwan, awan memutih, langit membiru, sungguh cantik pemandangan awan. Terima kasih banyak-banyak. Dan ayuh kita teruskan hiburan untuk petang ini dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak. Selepas ini menanti saudara Enandong dan The Fiction, Aku Dikenalkan. Tetapi kita dengarkan dahulu Zam-Zam, Kasih Bahagia.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Paduan suara Datuk DJ Dave dan Uji Rashid merusi lagu Hilang Resah Timbul Sayang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1976. Baik saudara, saya nak menjengah lagi kerabat-kerabat di talian WhatsApp kami. Saya terima daripada Pak Tam Jamal Hashim dari Felda Trolak Timur. Katanya Pak Tam Jamal sambut hari lahir Pak Tam bersama anak-anak dan cucu-cucu Pak Tam. Sungguh meriah rumah Pak Tam. Nak ucapkan terima kasih kepada anak cucu-cucu Pak Tam dengan ucapan selamat hari lahir kepada ayah dan atuknya. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada Hamidi Nur Alupungsus, Bagan Serai Perak, sentiasa bersama Radio Klasik terbaik kini dan selamanya. Terima kasih banyak-banyak. Syah Riza dari Jenderam katanya selamat bersiaran, terhibur dengan lagu-lagu petang ini. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa menyokong kami, yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan pastinya sentiasa jadikan kami frekuensi utama di radio saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan saudara, selepas ini menanti saudara lagu daripada Taufik Haji Ali, Kisahku. Dan selepas itu, 4 petang kita akan dengarkan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Terus mengambil kenangan di Radio Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Pimpin

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Lagu daripada Jamie Zain, Aku Rela Kau Pergi, membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Mungkin waktu sekarang ramai dah habis waktu kerja, dah bersiap sedia nak balik ni. Jadi berhati-hati di jalan raya. Bila memandu tu, jangan tekan pedal minyak tu melebihi had laju yang ditetapkan. Risiko untuk terlibat dalam kemalangan jadi lebih tinggi. Masa untuk kita bertindak balas pun semakin singkat. Jadi jangan tergesa-gesa, patuhi had laju, rancang perjalanan lebih awal. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan sentiasa selamat. Kalau hujan kabus atau jalan licin, perlahankan kenderaan dan lebih berhati-hati. Yang paling penting, sentiasa peka dengan keadaan trafik dan persekitaran jalan. Ingat, lebih baik sampai lambat daripada tak sampai langsung. Jadi saudara, berhati-hati di jalan raya, patuhi had laju, jangan tergopoh-gapah. Pastinya ada insan yang sedang menanti di rumah. Dan saudara, tepat pukul 4.29 minit petang, sebentar lagi akan masuk waktu solat berdoa asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Syukur Alhamdulillah tepat pukul 4.29 petang sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang mana berada dalam kenderaan, hati-hati ke mana saja destinasi. Saya doakan semoga saudara selamat sampai, selamat tiba, selamat berjumpa dengan keluarga tercinta ataupun dengan sesiapa sahaja yang saudara ingin jumpa. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi ayo sementara kita akan dengarkan lagu daripada Rahimah Rahim, Jangan Salah Faham, dan selepas itu menanti saudara Jamilul Hayat mersi lagu Kaulah Segala-galanya. Pastinya saudara adalah segala-galanya bagi kami yang sentiasa menyokong kami tak kira di mana jua saudara berada.

0: Lagu daripada Ramlah Ram hanyalah padamu ku cinta baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk hari ini. Dan saudara, sebentar lagi tepat pukul 5 petang kita akan berehat sebentar memberi laluan kepada berita utama langsung dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kota Media. Dan kembalinya 5.15 minit petang kita akan dengarkan siaran ulangan untuk cubit-cubit manja. Siapa yang kena cubit tu, jadi nantikan siarannya. Dan seperti biasa 5.30 minit petang, Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan coretan siapa yang akan didengarkan untuk petang ini, jadi kita nantikan siarannya. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Kihanat. K-I-H-A-N-A-T. Kihanat. Kihanat adalah ramalan atau penenungan.
1: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Mi, aku rasalah kan rumah banglo yang seberang jalan tu tempat penyeludupan dan perdagangan orang lah.
4: Ish kau ni. Jangan buat tuduhan melulu. Kau ada bukti ke?
3: Yelah. Semalam salah seorang penghuninya dah lari dan buat laporan di balai polis yang berdekatan ni.
4: Kau pasti ke kegiatan tu berlaku?
3: Ya, Umi. Aku pasti. Kabarnya, mengikut pekerja tu, rumah banglo yang ada 5 bilik dihuni hampir 100 orang. Semua pekerja yang dihantar untuk bekerja tu tak dibayar gaji dan tak ada permit yang sah.
4: Ish, itulah namanya penyeludupan migran dan pemerdagangan orang kan?
3: Ya, Umi. Hai, semoga pihak polis segera mengambil tindakan.
4: Ish, 15 tahun penjara jika sabit kesalahan tu.
5: Mentras penyeludupan dan pemerdagangan orang, hidup bebas tanpa kezaliman. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggait kenangan.
6: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
3: Rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
4: Tak ada.
5: Ni buat terkejut terlalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
6: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Selamat pagi, Cik Mona. Laju je tu. Sampai tak nampak saya dekat sini.
2: Alia, maaflah. Tak perasan, ni pun singgah sekejap dekat sini nak bayar duit donat yang Suzana tempah dengan Pak Mat untuk sambutan maulud kita semalam tu. Apa pula Pak Mat kata nanti donat dah habis masuk perut, bayaran tak dapat lagi.
1: Iyalah cikgu, sakit perut pula kita yang makan nanti. Dah lama tak sembang dengan cikgu, sibuk sangat nampaknya. Sekolah macam mana cikgu? Anak-anak murid okey ke semua?
2: Alhamdulillah, Alia. Semuanya masih dalam kawalan dan insyaAllah baik-baik saja semuanya.
1: Baguslah tu cikgu. Sajalah tanya khabar. Maklumlah, sekarang ni kerap sangat kita dengar tentang kesejahteraan mental dan emosi murid. Risau pula dengar.
2: Betul, Alia. Kesihatan mental ni dan emosi melibatkan murid tak boleh dipandang ringan tau. Sebab tu, KPM sendiri terus memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
1: Betul-betul cikgu lah cikgu ni.
2: Saya
1: ni cikgu, walaupun tidak secara langsung terlibat dengan kanak-kanak, tapi bila tengok budak-budak sekarang, saya pun risau. Apa punca agaknya cikgu? Tekanan belajar ke? Ke pengaruh kawan-kawan? Ke pasal gadget ke? Media sosial ke?
2: Itulah Alia. Sebab tu, bagi memastikan kesejahteraan mental dan emosi murid berada dalam keadaan baik, KPM telah melaksanakan program Minda Sihat yang merangkumi 5 fokus utama termasuk kempen kesedaran, saringan dan intervensi, konsultasi bersama ibu bapa serta kerjasama dengan pelbagai pihak serta langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenal pasti murid yang memerlukan perhatian serta sokongan. Jadi kita dapatlah kesan awal punca dan segera cari jalan untuk atasi masalah murid-murid ni sebelum menjadi lebih besar dan memudaratkan.
1: Tapi saringan tu bukan bermaksud terus chop seseorang murid tu ada masalah mental ke cikgu?
2: Taklah, tak semestinya Alia. Saringan ni membantu kita mengenal pasti keadaan yang mungkin memerlukan perhatian lanjut. Kita tengok latar belakang dan keperluan setiap murid. Lepas tu baru kita boleh kenal pasti pendekatan yang sesuai.
1: Oh, maksudnya setiap murid tak boleh dilayan dengan pendekatan yang sama?
2: Ya, tepat sekali. Sebab setiap anak ni berbeza. Apa yang dianggap kecil bagi kita mungkin sangat besar bagi seseorang murid.
1: Betul juga tu. Kadang-kadang anak-anak bercerita masalah yang dihadapi, tapi ibu bapa pula tak ambil kisah langsung. Katanya budak kecil, biasalah, masalah kecil-kecil je.
2: Itu salah. Itu yang kita kena ubah. Bila ibu bapa tak faham, tak nak dengar, sudahnya budak-budak ni pendam je dalam hati. Bila pendam lama, itu yang jadi masalah emosi dan mental. Jangan cepat menghukum atau memperlekeh perasaan mereka. Dengar dulu, faham dulu. Selalunya apa yang saya dan kawan-kawan buat, kami segera bertanya dan beri perhatian. Kalau perlu bantuan daripada guru bimbingan dan kaunseling, kami akan bantu. Dan selepas kenal pasti masalah mereka, tindakan segera akan dibuat mengikut keadaan dan keperluan murid.
1: Dan perlukan pelibatan ibu bapa ke?
2: Ya, betul. Konsultasi dengan ibu bapa dan kerjasama pelbagai pihak sangat penting. Kita tak boleh letakkan tanggungjawab ni atas bahu sekolah je tau.
1: Bila seorang anak atau remaja datang dan kata, saya ni ada masalah. Jadi kita ni, yang dewasa ni, ambillah masa sekejap, beri perhatian dulu, dengar apa yang ingin diluahkan. Mungkin dengan hanya mendengar, lega sikit doang. Apa yang sedang membebani emosi mereka pun rasa ringan je.
2: Betul tu Alia, pandai pun. Kita yang dewasa ni pun kadang-kadang perlukan perhatian dan sesi luah perasaan baru rasa lebih tenang. Ini kan mereka yang masih di peringkat anak-anak kecil ni.
1: Betul lah tu cikgu. Walaupun sesi curhat orang dewasa ni kadang-kadang lebih mengundang emosi.
2: Kalau curhat kat si Ajis tu memanglah.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya, Mutiah Samsudin. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan baru kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Dan sekiranya saudara ingin dengarkan lagi Cubit-Cubit Manja bersiaran setiap hari pada pukul 7.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit petang. Jadi nantikan siarannya, ada sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang orang kata gelagat taman menggamit kenangan. Pasti saudara dah kenal dengan watak-watak dalam taman menggamit kenangan. Dan saudara, 6.30 minit petang, rakan niaga taman menggamit kenangan juga membawakan watak-watak cubit-cubit manja untuk siaran. Jadi sekiranya saudara ada produk ataupun perkhidmatan yang ingin dikongsi bersama pendengar setia Radio Klasik, boleh hantarkan butiran perniagaan saudara melalui laman media sosial kami, melalui inbox. InsyaAllah ada penerbit yang akan menyantuninya. Dan sementara kita nak tunggu untuk siaran Adila 5.30 minit petang, kita dengarkan dahulu dua buah lagu, iaitu lagu daripada Datuk Sheikh Kembar Sayang dan selepas itu Aziz Pelamin Anganku Musnah.

Baik saudara, seperti yang ditunggu-tunggu setiap hari Isnin hingga Khamis, Adila, Aku, Dia dan Lagu. Untuk petang ini, coretan diterima daripada Arifin Haji Jaafar dari Seberang Perai Selatan yang bertajuk Apa Dah Jadi. Tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, Jeritan Batinku daripada Tan Sri P. Ramli, Hancurnya Istana Cinta A. Ramli dan Belum Jodoh oleh Saleh Yaakob, dan disampaikan oleh rakan penyampai Izzat Saufi, diterbitkan oleh Sabrina Arifin. Jadi ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

Abang Man, sepupu aku itu sudah hampir 8 tahun dia hidup menduda. Usianya dalam 50-an. Isterinya meninggal dunia disebabkan kanser. Semenjak dari tarikh itu, Abang Man hidup bersama anak-anak dan cucu-cucu di rumahnya. Ketika anak-anak pergi bekerja dan cucu-cucunya ke sekolah, maka tinggallah Abang Man seorang diri di rumah itu. Itu cerita waktu pagi. Manakala pada waktu tengah hari pula, dia terpaksa memasak untuk makan tengah hari. Bagi diri Abang Man, dia dah jemu makan kat kedai. Asyik lauk dan menu yang sama aja. Baiklah dia masak sendiri. Boleh juga dia bertukar-tukar menu dan menjimatkan wang. Dari segi pekerjaan pula, dahulu semasa dia kuat, dia menori getah. Hasil pendapatan tori getah itu, dia besarkan anak-anaknya. Sekarang dia dah tak sekuat itu lagi. Lantaran itu, kebun getah itu telah dipajak kepada orang lain. Dalam perjanjian yang dibuat, dia hanya menerima wang pajakan itu cuma setahun dikira sekali. Maka wang yang diperolehi itu terkumpul banyak. Ini sudah cukup buat pembelanjaan dirinya. Bab anak-anak pula, mereka dah ada pekerjaan masing-masing. Jadi, pandai-pandailah nak hidup, katanya. Hidup Abang Man bertambah selesa apabila semua perbelanjaan rumah anak-anak yang uruskan. Bil-bil air dan elektrik, mereka yang bayar. Begitu jugalah dengan perbelanjaan makan dan minumnya. Zahirnya nampak begitu tenang pada diri Abang Man. Namun di dalam batinnya, siapa tahu kenapakah aku berkata begitu. Ini kerana ada beberapa perkara yang benar-benar membawa keresahan di dalam hati Abang Man. Pertamanya, hati Abang Man terasa sunyi ketika anak-anaknya pergi kerja dan cucu-cucunya pergi ke sekolah. Dia keseorangan di rumah ketika itu. Temannya cuma televisyen yang berada di ruang tamu dan periuk kuali di dapur ketika dia nak memasak. Tiap-tiap hari begitulah, kecuali pada hari Sabtu dan Ahad. Pada hari tersebut, semua ada di rumah. Anak-anak tak bekerja dan cucu-cucu tak ke sekolah. Semasa inilah kesepiannya seakan-akan sedikit terubat apabila mendengar cucu-cucunya berceloteh dan bergurau senda. Demikian jugalah dengan anak-anaknya, dia mengambil kesempatan untuk bersama-sama mereka dengan berbagai-bagai topik yang dibualkan. Terdengarlah gurau senda dan tawa riang. Itu sementara. Esoknya, semua itu akan hilang dan kehidupan seperti selalu akan berulang. Tinggallah dia seorang diri. Kehidupannya semakin kosong dan semua itu menekan perasaannya. Anak menantunya bagaikan tak faham dan tak mengerti apa yang terkandung dan tersembunyi di dalam jiwa Abang Man itu. Dalam kejadian yang menimpanya itu, laluan ceritanya dihalakan kepada aku. Aku boleh saja mendengar keluh resah dan rintihan hatinya. Apa yang aku boleh tolong, aku akan tolong. Aku pun kasihan juga dengan diri Abang Man ni. Dan jika dibiarkan, ia akan memakan diri dan tiada kesudahannya. Aku pun mula mendengar segala keluh resah diri Abang Man. Habis semua kisah-kisahnya itu diceritakan kepada aku tanpa berhasil lagi. Kasihan Abang Man.

Seterusnya, Abang Man bertemu dengan aku lagi dan kali ini dia memohon pertolongan daripada aku. Buat permulaan, hajatnya itu anak-anaknya tak perlu tahu. Kata Abang Man, dia teringin nak berumah tangga. Dia dah ada calon pilihan, tinggalnya di kampung sebelah saja. Pengenalan mereka bermula ketika mereka bertemu di dalam sebuah pasaraya. Abang Man menolongnya menolak troli yang sarat dengan barang-barang yang dibelinya. Itulah saat pertemuan pertama dan setelah lama berkawan, mereka dah sama-sama suka dan dia rela menjadi isteri Abang Man. Abang Man meminta tolong aku untuk menjadi wakil merisik buat dirinya. Aku okey saja. Tanpa banyak bicara sambil aku berseloroh dengan Abang Man. Amboi, dalam diam-diam dah ada calon. Tak bagi tahu pun. Usik aku sambil kami sama-sama ketawa. Tak berani bagi tahu, takut tak jadi. Jawab Abang Man selamba sambil ketawa. Sambungnya lagi, perempuan itu dalam usia 40 tahun lebih. Dia bekerja. Dia berpisah dengan suaminya secara bercerai mati. Suaminya meninggal kerana sakit. Nampaknya dia bersungguh-sungguh ingin menikahi wanita itu. Sebagai langkah yang seterusnya untuk menunaikan hajat Abang Man tu, nanti wanita itu akan disarungkan cincin sebagai tanda pertunangan yang membawa maksud dia telah menjadi milik Abang Man. Ya, harapan Abang Man itu aku galas. Tetapi aku tak mampu untuk lakukan semua tu seorang diri. Aku perlukan dua atau tiga orang lagi sebagai penemanku. Apabila berteman, semangat jadi kuat. Keyakinan diri menjadi lebih tinggi. Dan hilanglah rasa gugup di dalam hatiku. Di dalam fikiran aku ini sudah terbayang-bayang wajah mereka yang boleh menjadi pengiring aku nanti. Mereka itu adalah rakan baik aku yang sama-sama membesar di dalam kampungku ini. Ya, aku menyusun pertemuan dengan mereka. Kami bertemu di dalam surau selepas menunaikan sembahyang maghrib. Dalam pertemuan itu, aku menyatakan hasrat dan niatku demi mahu menolong Abang Man. Selepas aku memberi penerangan, mereka pun faham dan tanpa berfikir panjang, maka mereka pun bersetuju untuk menolongku. Selepas ini, kami perlu bertemu pula dengan Abang Man bagi berbincang tentang tarikh, hari dan masa untuk majlis pertunangan itu nanti. Kerja ni tak boleh ditangguhkan lagi. Aku katakan esok malam mesti berjumpa dengan aku di surau. Nak bincang hal atau perkara itulah, kataku. Awal-awal lagi percakapan Abang Man seperti dingin saja. Banyak kali disebutnya, tak yahlah. Tak yahlah. Sehingga aku menjadi tanda tanya, kenapa dengan Abang Man ni? Dulu, dialah yang bergeria sangat. Macam tak sempat nak menikah. Tapi sekarang ni, apa pula ceritanya? Nampak macam kita yang bergeria sangat. Tapi dia seperti hilang semangat. Pasal apa, Abang Man? Hang dah ubah fikiran kah?

Nampaknya macam tu lah. Aku terpaksa, jawab Abang Man ketika kami bertemu muka di surau pada malam seterusnya. Pasal apa hang ni? Tanya kawan aku, tak sabar ingin tahu. Anak-anak aku tak bagi aku kahwin, jelas Abang Man. Hang tanya depa ke? Tanya aku. Ya, habislah peluang Abang Man. Apabila ditanya anak-anak, ini pula kisahnya. Aduh, kenapa tak diizinkan pula nak mendirikan masjid? Kalau kahwin secara diam, tak diberitahu dan kahwin senyap-senyap, nanti terkejut pula pada anak-anaknya itu. Pasal apa mereka tak bagi Abang Man kahwin? Aku bertanya untuk mendapatkan kepastian. Entah, dijawabnya sepatah pendek dengan diberwajah sedih. Sia-sia sajalah apa yang kami rancang sebelum ni. Rosaklah program kami. Anak-anak Abang Man tak fahamlah agaknya apa yang Abang Man pendam selama ni. Kasihan Abang Man, merana dan makan hati. Apa yang berlaku aku tak puas hati. Aku mesti bertanya Abang Man, apa sudah jadi? Aku bersemuka dengan Abang Man. Barulah Abang Man bercerita kepada aku apa yang telah berlaku. Anak-anaknya sukar menerima si ibu tiri untuk hadir dalam keluarga itu. Keduanya, mereka bimbang ayah mereka akan diperlakukan apa saja dan tak sebaik ibu kandung mereka dahulu. Ya, ibu kandung mereka sangat baik, tetapi si ibu tiri belum tentu lagi, kata mereka. Oh, demikianlah kisahnya. Fahamlah aku. Aku pun no comment. Itu adalah pandangan masing-masing dan mungkin pandangan itu sekadar ramalan belaka. Usaha aku tak berhenti di situ saja. Aku cuba memujuk anak sulungnya. Aku nasihat macam-macam. Kataku, tengok dari pandangan luaran, memang nampak ayah seperti kebanyakan orang. Dia ketawa, senyum seperti orang lain. Begitu jugalah dengan hal-hal yang lain. Macam biasa saja. Dia kesepian selepas kematian isteri. Jiwanya kosong. Tak ada tempat untuk dia berbicara dan mencurah rasa. Anak-anak sibuk dengan kerja dan membuatkan keadaan diri Abang Man tak diperulikan lagi. Tak kesian pada diri ayah tu? Tak ada perasaan ke? Berilah peluang kepada ayah untuk membina kehidupan baharu dengan isteri keduanya setelah ibu kalian sudah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, dia boleh membantu ayah. Ringanlah sedikit kerja ayah. Itulah nasihat yang telah aku berikan kepada anak sulungnya. Namun, tidak langsung memberi bekas. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Aku pun tak faham. Apakah yang mereka takut sangat selepas mendapat ibu tiri itu? Tak semua ibu tiri itu jahat. Malah, ramai yang baik dan bertanggungjawab. Selepas itu, aku pun dah tak peduli lagi tentang perkara itu. Tak berupaya lagi untuk aku nak menolong Abang Man. Takut aku dituduh lebih-lebih pula. Dan aku sangat bimbang kalau-kalau anak-anaknya akan memusuhi aku. Tak pasal-pasal kami pula bergaduh. Jadi sebelum terjadi perkara yang tak baik, eloklah aku berundur dahulu. Walaupun begitu, aku masih kasihankan Abang Man. Apakan daya, hajat dia tak sampai. Bunga di jambangan sekadar berbau harum, tetapi gagal untuk dipetik bagi mengharum di dalam hati. Sejak akhir-akhir ini aku lihat tubuh Abang Man pun semakin susut, seperti orang sakit. Dia lebih banyak berdiam diri dan kurang bersembang. Aku sedar dia sedang memendam perasaan. Sabarlah Abang Man, sabar nah. Harap-harap lain kali hajat Abang Man akan tercapai juga tanpa bertanya anak-anak. Jangan putus asa. InsyaAllah, biarlah perempuan yang Abang Man terlepas itu bernikah dengan orang lain. Bunga tak sekuntum. Abang Man pun masih handsome lagi. Pujuk aku bagi menghilangkan rasa kecewa yang menekan hidup Abang Man. Akhir sekali, Abang Man tak jadi menikah. Biarlah.
Tetapi apa yang aku bimbang, aku pula yang mendapat jodoh dan jadi menikah satu lagi. Baru-baru dah terbalik ceritanya. Abang Aman juga yang menggigit jari.

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang disampaikan oleh rakan penyampai Izzat Sofi yang diterbitkan oleh Sabrina Arifin. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan sebentar tadi, Jeritan Batinku daripada Tan Sri P. Ramli, Hancurnya Istana Cinta oleh A. Ramli dan Belum Jodoh oleh Saleh Yaakob. Dan coretan sebentar tadi diterima daripada Arifin Haji Jaafar dari Seberang Perai Selatan yang berjudul Apa Dah Jadi. Dan sekiranya saudara ingin coretan kehidupan saudara turut disiarkan dan berkongsi bersama-sama dengan pendengar setia Radio Klasik, boleh hantarkan coretan saudara melalui peti masuk alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Dan saudara juga boleh menghantar menerusi laman media sosial kami, peti masuk. InsyaAllah ada penerbit yang akan menyantuninya. Dan sekiranya saudara ingin menghantarkan coretan Adila, sebaik-baiknya menghantar dengan tiga muka surat helaian cerita supaya untuk senang memudahkan penerbit untuk mengolah cerita tersebut dan dibacakan oleh penyampai-penyampai kami. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menemani saya seawal pukul 2 petang tadi sampailah saat ini 6 petang. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekiranya ada tersalah kata atau terguris perasaan saudara, saya minta maaf banyak-banyak. Dan selepas ini rakan penyampai Azlan Omar akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu kenangan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Sekian untuk waktu ini, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Erin, ini surat apa ditulis, Erin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun. Al-Azlanunil Umar.
2: Juru hebat Azlanun.
3: Apalah, Jis?
2: Juru hebat Azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramlay.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.

Ayah, buka radio. Buka radio dan kita buka langkah, saudara. Pasang kuda-kuda dulu, biar kemas, biar tegak, biar kukuh tapaknya, saudara. Agar tidak sumbang, langkah yang akan kita susun dalam pada memulakan pertemuan untuk petang ini. Dan ya, sekali lagi untuk jodoh pertemuan petang ini, jodoh kita dipertemukan, hamba pendekar, Pendekar Azlan Umar memulakan tugasan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara kita pertemuan untuk petang ini. Petang hari Rabu hari ini dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Payang. Petang Payang 26 Ogos 2026. Sambut salam hamba juga kita untuk awal mula pertemuan ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan jurebah Muti Azam Sudin yang dah pun selesai tugasannya, saudara, meninggalkan tugasan dengan perkongsian rancangan Adila sebentar tadi, Aku, Dia dan Lagu. Baik, hamba hadir untuk petang ini dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, saudara. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruang.

0: Yang membuak-buak saudara. Baik, banyak kasih untuk ada saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani petang Rabu ataupun petang payang untuk petang ini. Dan dalam pada berkongsi gasa itu, kita berkongsi juga kenangan petang ini. Berkongsi kenangan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. Dan untuk petang ini, ruangan terkenang dulu-dulu, ceritanya ada mencadangkan, kalau sebelumnya ada cerita tentang Sterika Arang, ada cerita pasal kamera film, kamera Kodak tu kan. Untuk petang ini pun peralatan lama juga. Saya kongsikan juga melalui Facebook Radio Klasik, ada gambarnya kat situ. Siapa yang pernah gunakan? Oh, tak boleh. Bunyi tak dapat. Okay. Saya pun hasilkan bunyi itu, tak dapat. Siapa pernah gunakan mesin typewriter itu? Okay. Kenangan untuk petang ini, kisah kenangan berkait dengan mesin type ataupun typewriter yang pernah saudara gunakan satu ketika dulu. Apa jugalah kisah kenangan tekanan, stres kadang-kadang guna mesin type itu saudara, dengan tak ada apa, backspace-nya tak ada, tak macam komputer, tak macam keyboard sekarang. Baik, kita kongsikan kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Baik, oh, talian WhatsApp rasmi Radio Kelas untuk berkongsi kisah kenangan tentang mesin type ataupun typewriter itu 013-56-56-128. Talian WhatsApp rasmi kami. Sekali lagi, 013-56-56-128. Seketika mengembalikan dulu kenangan dengan lagu ini. OTD, Orkestra Tentera Darat, Mencari Pasangan, Radio Klasik.

Woi, main. Rancak menulis nampaknya sudah. Okay. Rancak menaip, itulah gambaran bunyi mesin taip dulu. Selalunya di pejabat-pejabat lah. Tapi kalau bukan di pejabat sekalipun, kadang-kadang ada rumah yang memang menyimpan mesin taip. Dan sekarang, saya kira saudara mungkin antara yang pernah menggunakan mesin taip itu. Baik, untuk kenangan petang ini, terkenang dulu-dulu 013-5656-128. Mengembalikan semula kenangan menggunakan mesin type satu ketiga dulu. Habis tangan kena karbon hitam tu kan. Okay. Itu bau-bau jari kena karbon. Belum cerita bab apa ni butang tu tersepit, huruf yang tersepit tu kan. Itu pun satu hal juga. Nak kena tekan pula, dia bukan boleh main tekan sikit-sikit macam keyboard sekarang. Dia kena tekan, nak kena kuat-kuat juga. Makan tenaga juga saudara. Baik, kita kembalikan semula kisah kenangan itu. Kenangan menggunakan mesin type, typewriter dulu 013-5656-128. Dan antara kiriman yang dah pun diterima petang ini, kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Okay, mana namanya? Kak Ita. Apa cerita Kak Ita? Kak Ita Harni dari Gelampang Tajuh. Kak rumah memang tak ada mesin taip. Tapi abang saya kerja di sekolah. Dia selalu juga bawa balik mesin taip ke rumah untuk siapkan kerja-kerja sekolah lah. Saya lah selalu kacau mesin taip tersebut. Entah apa-apa saya taipkan, bukan pandai pun nak cari satu-satu huruf. Bukan main lama. Sampai banyak lai kertas terbuang begitu saja. Maklumlah, bukan senang nak jumpa benda-benda baru macam tu masa tu. Masa tu memang mesin taip kiranya satu-satu benda baru lah. Pada zaman itu tak semua orang ada kemudahan mesin taip, dan rumah yang ada mesin taip juga kadang-kadang jadi tumpuan juga untuk orang lain, orang kampung pinjam tumpang menggunakan mesin taip tadi. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ni. Kisah kenangan berkait dengan mesin type ni, saudara. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Okay, mana nama dia? Nama pengirim ni dipanggil saya anak anda. Alhamdulillah, ya. Ayah anda, siapa nama ni? Pakcik Ma'ruf Harun, Pesara Polis Kampung Parit Patah Pontian, Johor. Saya mula menggunakan typewriter tahun 70-an ketika itu, bertugas sebagai pegawai penyiasat di Colombo. Memang balai polis kena ada mesin type. Sebagai pegawai penyiasat, typewriter amat diperlukan demi kepentingan dan kelancaran tugas. Dan typewriter tersebut jenis Olympia, masih ada lagi dan keadaan baik dan masih boleh digunakan, InsyaAllah. Wow. Okay. Masih boleh digunakan, tapi skill tu ada lagi tak? Pakcik Ma'ruf Harun, sebab guna typewriter skillnya beza sikit lah dengan apa ni, papan kekunci sekarang ni. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ni berkait dengan penggunaan mesin type ni. Terkenang dulu-dulu kiriman daripada pengirim Bonda Zabarjat, Kelantan. Pernah guna kali pertama waktu nak temu duga guna typewriter tu. Oh, okey. Dan ini lagi kiriman daripada Kak Arifah Marjan. Terkenang dulu-dulu mesin taip lama akak gunakan tahun 1987. Masa tu umur 20 tahun. Menulis untuk rancangan Satria di Radio 1. Juruhebah masa tu Ainul Jamal Zainal. Bila ingat kenangan tu sangat manis. Terima kasih mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Sama-sama kembali. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi kisah kenangan itu. Yang lain lagi, ada kisah kenangan berkait dengan penggunaan mesin taip dulu-dulu ataupun typewriter ni. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. 013-5656-128. Ini dia seketika dengarkan dulu lagu yang juga mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Nyanyian Zamri, Tugu Cinta, Radio Klasik.

Baik. Terkenang dulu-dulu bunyi itulah. Ujung dah bunyi ting. Kan? Kemudian nak kena pergi ke para seterusnya. Macam itulah. Ada kaedah cara dia. Ada gear dia pula kat ujung tu, saudara. Baik, sekadar mengembalikan semula kisah kenangan dulu-dulu. Saudara yang pernah menggunakannya, pernah melalui zaman itu menggunakan mesin taip ni. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 013-5656-1028. Satu lagi ilmu pelajaran dulu-dulu selain daripada ilmu belajar cara nak menaip guna mesin taip ni. Ada satu lagi mungkin kita terlepas pandang ataupun terlupa. Satu pelajaran dulu yang diambil khusus yang dipanggil terengkas. Siapa ingat lagi dengan pembelajaran terengkas tu. Okay. Tulisan-tulisan ataupun simbol-simbol untuk meringkaskan catatan tadi. Baik, terima kasih lagi untuk perkongsian cerita petang ini. Perkongsian kenangan dalam ruangan terkenang dulu-dulu. OBJ Pak Long Razak kata mula dulu belajar nak biasakan jari tekan mesin taip pun sikit punya payah, kata Pak Long. Ya betul, baik lagi kiriman Cik Robiah punya apa ni? Punyalah minat nak jadi jurutaip. Bila Acik pergi rombongan di Dewan Bahasa dan Pustaka, tengok kaki tangannya pandang kami sambil menaip, tak pandang pun typewriter. Laju jarinya, dahsyat. Dari situlah Acik bertekad nak jadi jurutaip sampailah dapat, katanya. Masa tu tahun 1972. Tapi sekarang dah pencen lah. Okey, alhamdulillah. Memang dulu-dulu kemahiran bukan hanya sekadar menaip taip biasa. Tapi kalau dah sampai tahap tak payah tengok jari, tak payah tengok huruf-huruf tu, itu dia memang laju betul lah tu. Baik, terima kasih lagi perkongsian kenangan berkait dengan mesin taip ataupun typewriter ni. Perkongsian daripada Mak Utih Fauziah Tanjung Karang. Pernah guna mesin taip lama, bantu bapa taipkan surat-surat rasmi penduduk kampung ketika itu. Bapa ketua kampung, jadi saya pula lah. Saya pula ada sijil menaip, maka memang pantaslah menaipnya. Masih ada lagi simpan mesin taip lama ni. Suami punya, tapi nak cari riben warna tu susah dah sekarang ni. Ya betul, sebab nak kena ada riben carbon tu yang berwarna tu kan. Okay. Baik, terima kasih. Lagi kita kembalikan kenangan berkait dengan mesin taip dulu-dulu ni. Kiriman daripada Hasnah Minah, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Terkenang dulu-dulu, tolong arwah ayah ambil getah beku kat kebun. Ni apa cerita ni? Ini cerita getah kebun. Okay, yang ni kita simpan dulu. Ini lagi kiriman berkait dengan mesin taip ni. Kita kongsikan kisah kenangan penggunaan mesin taip ni. Adil Batu Pahat, disiap kering gambar ni. Terkenang dulu-dulu, inilah mesin taip Columbia. Masa tu jadi guru pelatih. Tahun 1993 hingga 1995, beli second hand. Teringat masa indah seminggu sebelum assignment dihantar, riuh bunyi mesin taip di rumah sewa. Kan? Memang bunyinya bising, saudara. Ketuk tak, ketuk tak, ketuk. Macam tadi itulah. Okay. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan Zila dari Kuala Selangor. Masa sekolah tingkatan 5 tahun 1984, hantar surat kat kawan dan pernah jadi suami kali. Guna typewriter, abang yang bekerja sebagai pion sekolah. Masa tu rasa gah sangat sebab konon-konon dah bagus sangatlah dapat guna typewriter tu. Surat tu masih ada dalam simpanan setelah berpisah dengan suami. Kenangan sangat-sangat, katanya. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada Nur Ainda Muhammad Aini, Sekolah Taman Impian Emas JB. Tunggu SPM, akak belajar kelas taip. Bila masuk maktab perguruan Raja Melewa Negeri 9, assignment masih guna mesin taip. Seronok sangat, katanya. Akak antara yang hantar awal sebab yang lain-lain kebanyakannya masih tanya huruf ni kalau nak huruf besar nak buat macam mana. Kalau salah nak buat macam mana. Oh ya, betul lah Kak Indah. Satunya nak buat huruf besar tu satu hal. Saya pun ingat tak ingat dah. Dia ada macam shift juga tu kan. Kalau tak silap lah. Lepas tu bila nak padam tu satu hal. Kalau seingat saya juga ada sejenis mesin taip yang lebih lama lagi. Kalau nak padam, ada yang sampai nak kena kikis huruf pakai pisau cukur tu kan. Kemudian ada lagi lah, selepas tu guna apa, liquid paper tu, cecair pemadam tu, itu pun boleh juga. Itu dah kemudian lah, inovasi, berubah-ubah gitu. Baik, apapun, terima kasih untuk perkongsian cerita. Setidak-tidaknya, kenangan daripada saudara juga mengembalikan semula, mencetuskan juga kenangan buat pendengar yang lainnya. Juga ada turut sama, pernah melalui zaman yang sama. Kita pernah melalui zaman itu, zaman penggunaan typewriter. Kalau mungkin, typewriter itu ditunjuk pada generasi hari ini,
mungkin mereka tak tahu apa benda dan tak macam mana cara nak mengendalikan mesin taip tu. Baik, terima kasih lagi. Kita kongsikan kisah kenangan ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan dalam pada itu juga perkongsian petang ini nantikan ada ruangan ataupun rancangan Rakan Niaga Taman Mengkamit Kenangan akan menyusul sebentar nanti. Dan kejap nanti juga saya kongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Kekal saya dijadikan kami sebagai radio pilihan. Ini di Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati. Dadidu. Tak, tak, tak, tak, tak. Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.26 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.29 dan Kuching Sarawak 6.48 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Untuk Biz On Air pada petang ini, Nura bersama-sama dengan seorang pemilik butik, iaitu Puan Sri Wahyuni Sarifin atau dikenali sebagai Puan Sri. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Puan Sri?
4: Alhamdulillah sihat.
1: Bukan Puan Sri yang title tu ya?
4: Bukan, lambat lagi.
1: Tapi insyaAllah mana tahu kan satu hari nanti. Boleh tak Puan Sri ceritakan sedikit tentang butik dan juga perkhidmatan yang Puan Sri tawarkan?
4: Okey, saya sebenarnya beroperasi lebih pada kedai jahit lah. Maksudnya perkhidmatan saya ni adalah berkaitan dengan bidang jahitan. Saya ambil tempahan customer punya request lah. Kalau macam customer nak minta baju, buat baju apa-apa, so saya yang membuat perkhidmatan tu. Akhirnya lebih pada menjahit baju lah. Sebab saya dekat sini macam one shop center lah. Saya nak kedai saya ni dikenali berkaitan dengan bidang jahitan, termasuklah tradition. Lepas tu samping-samping tu kita orang semua dalam tim ni ada yang pandai buat baju pengantin. Dia punya kepakaran dia masing-masing. Jadi saya pelbagai kan. Jadinya kat sini ada butik pengantin, ada custom baju pengantin. Maksudnya macam-macam lah yang berkaitan dengan jahitan.
1: Dan bagaimana bermulanya idea untuk membuka butik dan menerima tempahan baju?
4: Ya, pada awalnya kan benda ni macam tanpa dirancang pun je juga. Mula-mula saya belajar pun aliran saya bukan bidang jahitan, tapi sebab minat. Maksudnya sebab minat, saya belajar sikit-sikit. Dulu saya belajar dulu bidang marketing. Jadinya bila saya dah berkahwin, kadang-kadang komitmen tu dah berbeza kan. Bila kita dudukkan rumah sambil kita jaga anak apa semua, uruskan rumah tangga, saya ambil jahitan kat rumah sikit-sikit. Lepas tu lama-lama saya rasa macam benda ni boleh berkembang. So saya ambil kursus jahitan. Jadi bila ambil kursus jahitan tu, saya punya customer yang dari mulut ke mulut ni pun bertambah. Bila dah bertambah, bila saya buat dekat rumah, kekangan bila kat rumah tu kita punya masa pula tak tentu. So saya buat keputusan buka kedai dan saya buat beroperasi kat kedai. Dia bermula macam tu lah.
1: Sudah berapa lama berkecimpung dalam bidang jahit-menjahit ni sebenarnya?
4: Sebenarnya kalau nak ikutkan yang betul-betul rasminya, dalam masa tu umur saya dah 21, 22 macam tu. Kalau secara rasminya dah 10 tahun dekat kedai. Dekat rumah tu masa saya usia 22, 23 macam tu saya dah start buatkan rumah.
1: Maknanya dah lebih 20 tahun jugalah ya Puan Sri berada dalam bidang ini. Maknanya banyaklah cabaran yang Puan Sri dah hadapi dalam bidang ini.
4: Betul-betul. Kalau cerita cabaran tu, dia macam asam garam lah. Asam garam kehidupan lah. Saya bermula ni daripada kosong, apa yang ada. Mula-mula dia

0: yang macam mula-mula ya, saya berniaga, kadang-kadang kita tak dapat baca lagi customer punya cara. Dan bila bidang jahitan ni, kadang-kadang dia tak ada istilah betul dan salah. Ada customer suka longgar, ada customer suka fit. Dari situ itu cabaran juga sebenarnya. Sebab kita nak memahami kehendak customer, dia perlu komunikasi. Maksudnya komunikasi tu penting untuk kita mendalami apa yang customer kita nak sebenarnya. Itu yang terbesar lah bagi saya. Benda tu kita kena pegang yang itu. Selagi kita tak faham kehendak customer, selagi itu kita tak tahu apa yang kita nak sebenarnya.
1: Jadi kalau ada pelanggan yang datang untuk tempah baju, apa proses pertama yang akan dilakukan?
0: Okey, macam biasalah, mula-mula kita orang akan discuss apa yang dia nak sebenarnya, design apa dia nak, baju apa yang dia nak, bila dia nak. Bila dah confirm betul semua, baru kita buat proses ukuran lah. Sebab kita akan ukur baju setiap customer, kita ukur badan dia orang. Melainkan customer tu dia ada baju yang dia selesa sangat, dia suka follow baju tu.

0: selesai lah.
1: Berapa lama biasanya diperlukan untuk menyiapkan satu-satu tempahan?
0: Kebiasaannya nak ikutkan satu baju tu tak adalah ambil masa yang lama. Bergantunglah macam kalau setakat basic baju kurung moden, kita tak perlukan masa yang lama. Cuma mungkin kalau macam baju-baju nikah, baju-baju kahwin, diorang punya detailing ni lebih detail lah. Dan diorang akan datang fitting 2-3 kali. Itulah mengambil masa yang lama. Tapi benda ni bergantung pada slot kosong juga. Contoh macam bila sekarang ni, kita tak busy. So kalau customer tu minta seminggu, 2 minggu, insya Allah kita boleh. Tapi bila waktu busy, contoh raya betul. Untuk raya ni,

0: pemahaman dua-dua pihak lah.
1: Bagaimana Puan Sin menghasilkan desain yang nampak eksklusif kan, macam baju pengantin tadi tu, tapi masih selesa dipakai?
0: Ya, itulah pentingnya fitting. Sebabnya jarang kita cakap pengantin tu bila pakai sekali dia dah okey. Dia nak fitting. Selain pada fitting tu, material lah. Maksudnya daripada awal kita dah berbincang dari segi material.

0: naikkan baju tu. Terus-terang cakap, saya punya customer banyak B40. Kita nak hasilkan benda yang nampak gah. Kadang-kadang tak perlukan benda yang terlalu mahal. Masa itulah sentuhan lace ke, bead ke, batu ke untuk naikkan baju tu. Dekat kedai saya ni harga basic. Macam contohlah untuk kurung moden basic saya ambil just RM55 je. Tanpa apa-apa aksesori. Kurung moden yang biasa saja. Dia akan ada penambahan bila customer minta yang lebih. Contohnya baju basic kita bagi kurung moden kain duyung. Lepas tu dia customer cakap, akak saya nak ada puff lah. Saya nak ada kain, ada kipas-kipas lah. Kain ada godet-godet lah. Daripada situ kita tambah-tambah.
1: Jadi pelanggan patut bawa apa ataupun apa yang perlu mereka tahu sebelum datang untuk buat tempahan di butik Puan Sri?
0: Okey, dia boleh berwhatsapp dengan saya dulu di talian 012-388-6112 untuk dapatkan maklumat awal, kain dan juga persediaan design. Maksudnya, dia dah standby awal, dia dah simpan kat handphone dia apa design dia nak buat. Jadinya, bila datang kat kita, dia tinggal tunjuk je. Bila kita tunjuk, baru kita decide mana yang sesuai.
1: Jadi, apa yang membezakan butik Puan Sri dengan butik tempahan yang lain?
0: Keistimewaan kita orang rasa kita orang ni ada perkhidmatan yang merangkumi semua. Kita orang ni boleh ukur badan, tempah dan alteration tu kita boleh buat. Maksudnya masuk dalam tanggungan. Kalau katakan ada setengah customer tempah-tempah dah balik, betul, kami tak. Kat kami, kat anda tempah, ada yang tak puas hati pada kami, bagi tahu depan-depan dan kita akan buat proses alteration tu terus. Maksudnya tak nak simpan-simpan isu. Kalau ada yang tak kena, beritahu, kita akan alter tapi kita tak cas pun. Saya lebih pada win-win situation lah. Maksudnya selagi awak rasa tak puas hati dengan apa yang kita orang buat, kita orang boleh adjust.
1: Jadi bagaimana untuk membuat tempahan baju di butik Puan Sri?
0: Boleh walk-in aja. Kita berada di Bukit Naga lah. Bukit Naga Shah Alam. Bangunan saya senang tak ada nak cam. Bangunan saya bangunan merah 2 tingkat. Dekat Bukit Naga ni ada satu je bangunan merah 2 tingkat. Dan itu adalah kedai saya, Bukit Nursery Collection. N-U-R-S-E-R-I. Nursery Collection. TikTok kita pun sama lah. Kita guna nama yang sama. TikTok kita pun TikTok Nursery Collection. Facebook kita pun Facebook Nursery Collection. IG kita pun IG Nursery Collection.
1: Baik. Jadi terima kasih Puan Sri ataupun Puan Sri Wahyuni Sarifin untuk rancangan Biz On Air pada petang ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Baik. Terkenang dulu-dulu. Siap sudah satu lembaran surat petang ni sudah. Okey, baik. Terima kasih untuk perkongsian. Kita kongsikan lagi untuk kesempatan waktu yang berbaki sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kongsikan kisah kenangan petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Kenangan berkait dengan mesin type. Typewriter dulu-dulu. Siapa yang pernah menggunakan? Walaupun terkial-kial, saya tahu, saya sendiri pun terkial-kial sedara. Saya antara yang terkial-kial kalau guna mesin type dulu-dulu. Itu pun untuk kerja-kerja urusan yang penting lah. Urusan sekolah dan sebagainya. Pun saya pernah guna mesin type. Tapi memang saya antara yang juga terkial-kial nak cari mana huruf A, mana huruf C, mana huruf... Okay. Baik, banyak kenangan yang tersimpan bersama dengan mesin type tu. Ada yang masih lagi simpan mesin type walaupun dah tak digunakan. Namun, kenangan itu turut sama tersimpan dengan mesin type yang masih lagi ada dalam simpanan saudara mungkin, saya kira. Okey, untuk petang ini, 013-5656-128. Talian untuk kita berkongsi kisah kenangan berkait dengan mesin type. Man Pandan Jaya. Dia pun ada tagline juga, saudara. Bukan Juruhebar Radio je ada tagline. Dia pun ada tagline. Dalam hati ada taman. Dalam taman ada cinta, dalam cinta ada Radio Klasik. Amboi. Saya sambung sikit lagi. Dalam Radio Klasik, saya ada pendengar-pendengar Radio Klasik. Dalam Radio Klasik, saya ada Man Pandan Jaya antaranya. Baik, terima kasih, Man. Cerita pasal typewriter. Dari tengah hari sampai ke petang, saya kena belajar cara guna yang betul. Kedudukan jari dan tangan, kena type A sampai Z. Dan tak boleh type guna satu jari. Arwah ayah saya duduk tunggu dan tengok aja. Selagi tak betul, selagi tu tak boleh berhenti. Masa tu umur saya baru 6 ke 7 tahun. Dan dalam otak masa tu nak main je katanya. Nak kena cepat-cepat buat. Okay. Sampai ayah puas hati baru boleh pergi main. Latihan menggunakan typewriter. Baik, terima kasih Man Pandan Jaya. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Nin Banjari, apa cerita? Katanya terkenang dulu-dulu guna mesin type era tahun 80-an. Saya beli mesin type tu di Pekan Rengit, Batu Pahat. Kedai barang-barang terpakai dengan harga RM30. Tujuan saya beli mesin type tu untuk buat penyata kewangan tahunan. Yang kena dibentangkan kira-kira ada 3 tabung untuk dibentang kepada penduduk. Sampai sekarang mesin type tu ada lagi dalam simpanan. Karbon pun masih boleh digunakan. Boleh nampak lagi huruf-huruf yang ditype. Cuma tak sempat nak ambil gambar katanya. Tak apa, daripada cerita ni pun saya dah boleh gambarkan. Saya boleh gambarkan lah macam mana rupa mesin type lama tu kan. Baik, terima kasih Nin Banjari. Dan ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Nama dia siapa? Abdullah Jusoh Bacok Klate. Masih ada sebuah saya simpan mesin type tu dalam store. Jasanya lebih 30 buah sajak telah tersiar di pelbagai akhbar dan radio termasuk rancangan dari kampus ke kampus. Belia Bergerak Maju dan lain-lain. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Ini lagi kiriman pendengar Radio Klasik. Mama Rina, Pekan Nanas, Johor. Saya pernah guna mesin type tahun 1992. Bunyi mesin masa tekan memang syahdu. Berangan nak jadi setiausaha. Alhamdulillah sekarang kerja di pejabat sebagai planner. Betul lah. Satunya sebab bunyi tu kan. Dan dulu-dulu kalau nak type nak buat kerja secara rahsia, memang tak boleh lah. Kalau dengan mesin type memang bunyi dia hara sikit lah. Sebab kalau tekan dia tak boleh tekan sikit-sikit. Tekan mesti mau kuat baru dapat tulisan tu terang macam tu. Kalau tekan sikit-sikit sesilap dia boleh jadi split, dia boleh jadi terkepit macam tu kan. Dan saya sendiri pun dulu pernah macam berangan macam awak jugalah. Nak kerja pejabat, nak kerja mesin type. Pernah sama kanak-kanak dulu pun, saya susun atur meja, konon duk ada mesin type, macam itulah. Baik, apapun terima kasih Mama Rina. Ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Nama dia siapa ni? Mesin type kira okey juga. Saya mula bertugas mengendalikan mesin telex. Ini pun satu. Baik, terima kasih mengembalikan kenangan dengan mesin telex tu. Mengantar maklumat harga sayur-sayuran ke Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Suat Haji Lias, Kuching, Sarawak. Terima kasih. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Siapa lagi ada kenangan dengan mesin type ni? Okay, sayang nama dia tak ada ni. Semasa berkhidmat dalam tentera awal 90-an, memang guna mesin type untuk buat mesej, report dan sebagainya. Kawan baik mesin type, tentunya mesin gelek. Gestener. Yang nak kopi tu kan. Habis hitam tangan. Jasa keduanya, jasa kedua-dua alat tersebut tamat bila munculnya desktop. Tapi zaman tu nak kena guna disket untuk simpan file. Betul. Saya ingat lagi lah, disket besar pun ada disket kecil tu kan.
Ha, okey, baik, terima kasih. Daripada satu kenangan, kita dah melompat lagi ke kenangan-kenangan yang lain. Itulah namanya titusan kenangan. Terima kasih untuk perkongsian-perkongsian yang dikongsikan melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik Petani. 0135656128. Kita kongsikan lagi kejap nanti perkongsian kenangan berkait dengan mesin type ini. Ini dia seketika dengarkan dulu Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. Banyaknya kenangan lalu kembali ke dalam ingatan dan indahnya saat itu untuk kita kongsikan kembali petang ini. Sudah 0135656128. Sambil menghirup udara segar waktu petang, ada yang sedang hirup minum petang waktu ini. Sambil hirup udara segar, sambil hirup minum petang, kita kongsikan lagi kenangan-kenangan petang ini. Dan kenangan petang ini berkait dengan mesin taip itu. Oh, terima kasih. Kiriman yang diterima daripada Pak Long Haji Sepriana Wari, Felda Trolak Timur Perak, siap bergambar ni. Dan gambar ni mengingatkan saya dengan satu watak dalam filem Si Badul. Ingat lagi dengan cerita Si Badul, permulaan cerita tu, dia bawa pokok kemudian ada satu mesin taip. Kerja ni memang ambil upah. Dulu-dulu ada kerja yang macam tu, ambil upah menaip surat-surat penting dan sebagainya, berbekalkan dengan mesin taip. Duduk bawah pokok pun boleh. Terima kasih Pak Long. Ini katanya Pak Long guna mesin taip tahun 60-an kerana Pak Long minat bidang penulisan. Ayah tolong belikan. Mulalah Pak Long menggunakannya dan masa itu betapa gembiranya dapat mesin taip tu. Okey, baik, terima kasih Pak Long. Dengan gambar ni saya dapat bayangkan usia mesin taip ni tak jauh dengan usia Pak Long, saya kira. Okay. Baik, terima kasih Pak Long. Dan lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada pengirim, sebenarnya nama dia siapa? Nama pengirim, alah sayangnya nama dia tak ada ni. Ada Izaini Ismail Ain. Nak kongsikan kenangan guna mesin taip. Yang seronoknya bila habis perenggan kena tolak ke kanan. Tolak ke kanan, kemudian tarik gear tu kan. Gear lah saya panggil. Saya tak tahu nak panggil apa. Satu batang kat ujung tu. Selain daripada ada bunyi ting tu, ada satu lagi bunyi krek. Untuk nak tarik nak mula ke perenggan baru tu kan. Terima kasih. Zain Ismail. Okey. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada siapa lagi nama pengirim ni? Kak Asma Ibrahim Bangi. Dia kata Kak Asma dulu guna mesin taip tak reti, terpaksalah belajar. Pergi mula apa ni? Belajar mula-mula belajar ASDFLKJ. Oh iya ke? Saya tak tahu. Saya tak pernah belajar tu. Sama macam shorthand tulis cacing. Iya, dia tulis shorthand, saya baca longhand, saudara. Ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Nama dia siapa ni? Phoenix Bangkit. Kerja kat Kementerian Pendidikan memang kena pandai menaip. Tahun 80-an kat rumah ada dua buah Remington dan juga Olympus. Ataupun Olympia, saya pun tak ingat lah. Okey, baik, terima kasih. Okey, mana lagi kiriman yang dikongsikan petang ini? Pok Yi dari Macang. Kenangan mesin taip masa kerja polis dulu kat EO, terima report dan seumpamanya semua kena guna mesin taip sebelum timbulnya komputer macam sekarang. Sekarang dah banyak senang lah katanya. Oh ya, memanglah teknologi itu sebenarnya untuk memudahkan, menyenangkan kerja. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Sehat PJ, apa cerita? Kenangan guna mesin taip ni. Kalau teman arwah ayah kat pejabat hari Sabtu sebab nak dengar bunyi kedetang-kedetung tu lah. Bila masuk diploma, baru berasa mesin menaip elektrik. Siap ada pemandang putih. Kalau buat silap, sonang hidup. Kena tekan mesin kuat-kuat. Kalau guna stensil untuk buat salinan, barulah terang. Baik, terima kasih. Saya PJ. Mana lagi pengirim petang ini? Hussein Alu Gajah. Terkenang dulu-dulu masa kerja kerajaan ada dua peperiksaan. Arahan perkhidmatan yang saya lulus, peperiksaan menaip, saya tak lulus. Tapi memang dah jangka pasal saya menaip memang telahan ke dia, macam patuk ayam. dulu kalau tulisan comot, tulisan cakar ayam. Kalau menaip lambat, macam patuk ayam. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Okey, saya mula seronok ni saya baca kiriman-kiriman pendengar Radio Klasik petang ini. Dulu nak kerja kerani, kena belajar benda alah ni lah katanya. Satu lagi kena belajar terengkas. Itulah saya katakan tadi, dia berkait rapat juga dengan terengkas. Dulu ada pelajaran khusus terengkas, nak menaip dengan tulisan cepat, simbol-simbol dan sebagainya. Saya pun dah tak ingat dah. Apapun, terima kasih Nizam Parik Bunta Perak. Dan saya kira ni yang terakhir, saya tak sempat nak baca semua perkongsian petang ini. Badrul dari Shah Alam. Dulu tak ada mesin untuk buat salinan, jadi mesin taip kena guna kertas karbon. Masa saya tukar sekolah dari Perak ke Terengganu, kelas asal adalah kelas B. Yang sebabkan dapat salinan, huruf B itu sama. Akibatnya saya dimasukkan ke kelas D. Oh, iyalah saudara. Itulah antara kekangan dulu-dulu. Kerana tulisan apa ni, bertindih lah, tak berapa nak terang lah. Terang sangat pun masalah juga. Jadi dah lain pula hurufnya. Dah huruf B, huruf D. Saya pun ada kenangan dik kena tersilap taip, menyebabkan saya terpindah sekolah. Ada cerita, tapi tak apalah. Untuk petang ni rasa macam tak sempat nak kongsikan cerita tu. Saya pernah dipindahkan ataupun terpaksa ambil peperiksaan di sekolah perempuan. Satu ketika dulu di sekolah Naim di Lebanon. Satu ketika dulu hanya di kerana itulah kesilapan taip, taip tadi, menyebabkan saya terpaksa ambil peperiksaan di sekolah perempuan. Saya seorang lelaki waktu tu. Okey, tapi tak apalah, kita simpan dulu cerita tu. Apapun cerita-cerita yang dikongsikan petang ini, walaupun tak sempat saya nak bacakan semua perkongsian kiriman saudara saya, tumpang seronok sebetulnya. Tumpang seronok sebab cerita-cerita yang dikongsikan, dan juga saya tumpang seronok bila mana kenangan yang dikongsikan itu juga membangkitkan kenangan buat saya dan juga buat pendengar-pendengar yang lain. Terima kasih semua, betapa tingginya nilai kenangan itu. Alhamdulillah, kita simpan kenangan itu untuk kita kongsikan juga kepada generasi hari ini. Terima kasih semua, kita kongsikan lagi kisah kenangan yang lain untuk pertemuan mendatang nanti. Ini dia Kembara Express Rakyat. Type laju-laju, type express. Tapi jangan silap, ha? Menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, menikmati waktu senja di Radio Klasik bertemankan kami dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk waktu ini, sekali lagi suka untuk saya ingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk malam ini, maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, 7.23 minit malam sebentar nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan salat fardu maghrib. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Ingatan bersama daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 69 hingga 74.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
2: Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami, serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh.
3: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
2: Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu, yakni yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan.
3: Yuta.

0: ذو الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas, dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya.

0: sesungguhnya orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lamanya di dalam azab seksa neraka jahanam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.37 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.39 dan Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari saudara dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah maka seolah-olah dia telah salat separuh malam, dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kihanat. K-I-H-A-N-A-T. Kihanat. Kihanat adalah ramalan atau penenungan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Erin, ini surat apa ditulis, Erin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Apa dah aku?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun. Al-Azlanunil Umar.
2: Juru hebat Azlanun.
3: Mana Jis?
2: Juru hebat Azlanun.
3: Buka radio.
2: Buka radio.
3: Ramli. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio Ramli.
2: Buka radio.
4: Klasik menggamit kenangan.
5: Ritma klasik.

0: buka radio dan buka minda. Untuk jadwal pertemuan malam ini sedang melangkah melepasi 9 malam. Selamat malam Kuala Lumpur, selamat malam Malaysia. Untuk pertemuan jam ini dah pun 9.24 minit malam. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan untuk jam ini. Memulakan pertemuan jam ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambut salam hamba. Hamba Azlan Omar untuk malam ini menemani penghujung hari Rabu. Rabu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Payang. Penghujung Payang 26 Ogos 2026. Dalam hitungan Takwim Hijri 13 Rabiul Awal ataupun lebih tepatnya dalam hitungan Takwim Hijri kita sebut sebagai malam yang ke-14 malam yang ke-14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dongak ke langit kalau mungkin dapat kita lihat terang cahaya bulan malam ni, kalau langit teranglah. Sebab semakin menghampiri pertengahan bulan Rabiul Awal, makanya langit menjadi lebih terang dengan cahaya bulan penuh tu kan. Baik, alhamdulillah apapun, dalam meneruskan lagi langkah pertemuan untuk jam ini, saya buka talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk kiriman-kiriman ucapan yang saudara boleh titipkan untuk seseorang yang istimewa. Dengan kata-kata yang istimewa, dengan ucapan yang istimewa, nah, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saya bacakan ke udara kejap nanti. 013-5656-128. Sekali lagi taliannya 013-5656-128. Ucapan-ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa. Boleh jadi yang istimewa itu pasangan hidup ataupun mereka, si dia yang pernah ada dalam hidup saudara untuk satu ketika, walau mungkin sekejap cuma. Atau mungkin yang istimewa itu dari rakan taulan, rakan kenalan. Atau juga mungkin yang istimewa bukan dari kalangan ahli keluarga, bukan ada pertalian persaudaraan, tapi istimewa dalam hidup saudara. Maka dalam pada menyatakan betapa istimewanya si dia dalam hidup saudara, kirimkan ucapan itu untuk saya bacakan kudara. Dan kalau si dia mendengar, saya kira akan terasa dirinya sangat istimewa. Jadi makanya jangan lupa dalam menyatakan ataupun dalam mengirimkan ucapan itu, nyatakan sekali nama saudara dan juga nama si dia yang ditujukan dalam ucapan tadi. Dan insyaAllah kejap nanti akan mula saya bacakan kudara kiriman-kiriman ucapan saudara menghiasi pertemuan jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Dan dalam pada menantikan itu juga kejap nanti ada lagi lagu yang disediakan untuk hidangan jam ini. Kejap nanti ada lagu nyanyian DJ.
1: Bulan dan bintang akan janjinya memujuk rayu insan pujaan.
0: DJ Dato' Ahmad Jais untuk lagu ini 1000 Janji Hanya Bayangan. Juga nanti ada lagu nyanyian Haidah.

Manis, masa bercinta, tutur dan kata baik. Tutur kata baik kata susunan kata-kata istimewa dalam ucapan itu. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saya bacakan ke udara. Baik, untuk semua ini, lagu-lagu ini, ia akan terus mewarnai langkah pertemuan kita jam ini. Dan dalam pada itu menyemarakkan juga lagi semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia, untuk kita zahirkan betapa kita sayang, betapa kita bangga sebagai anak Malaysia. Jangan lupa, setidak-tidaknya jalur gemilang itu berkibar megah di halaman di kediaman saudara. Aris Ariwatan, anak Malaysia, Radio Klasik. Sempadan.

Manis masa bercinta. Ah, kita tengok saudara. Mana lagi manis? Masa bercinta ke masa minum kopi ni? Kopi saya pun boleh tahan. Boleh tahan manisnya saudara. Baik, kalau juga sedang minum-minum waktu ni, kalau sedang menikmati minuman panas, pilihan saya minuman panas lah. Kalau ada orang suka minuman sejuk. Tapi untuk saya dalam apa ni, menjadi bekal untuk saya bertugas malam ni, minuman panas lagi, kopi lagi pilihan saya malam ni saudara. Jemput minum sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah lancar tekak ni nak baca kiriman-kiriman ucapan saudara. Baik, masanya untuk saya nak bacakan antara kiriman-kiriman ucapan yang dah pun diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk malam ini, 0135656128. Dan antara kiriman yang dah pun diterima ni, datang kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Namanya siapa? Namanya Kak Rahmah Jabar dari Keluang, Johor. Nak ucapkan selamat malam dan ucapan terima kasih kepada anak saudara Nur Ainis keluarga atas jemputan perkahwinan anak lelakinya di Terengganu 29 Ogos. Oh, dah tak lama saudara. Sunday, Monday, Patulu, Patande, esok lusa lah. Esok lusa tulat. Gitu ceritanya. Baik, apapun terima kasih. Dan lagi selanjutnya kiriman nak dibacakan ini, ucapan selanjutnya datang daripada pengirim yang bernama, mana nama dia? Alahai, nama pula tak ada ni. Ada Selamah Saini, Kampung Jemukan, Sadong Jaya, Kota Samarahan, Sarawak. Malam ni nak tunjukkan ucapan ringkas tapi istimewa untuk pasangan hidup yang sangat istimewa. Oh ya, untuk suami tersayang Sunny HS, dengan ucapan selamat malam suamiku. Ringkas saja saudara. Walaupun ringkas, tetap dikira sebagai ucapan yang istimewa bila mana nama si dia dimasukkan dalam ucapan itu. Baik, ini pula kiriman daripada Ishak, Haji Ishak Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur. Tunjukkan ucapan malam ni kepada bekas bos Encik Muhammad Abdul Rahman, juga bekas pengarah HEP Felcra yang banyak membantu dan membimbing sehingga saya menjadi salah seorang pegawai kanan yang berjaya bersama beliau. Dan kini kami sama-sama bersara. Selamat malam bos. Banyak kenangan indah kita segar dalam ingatan. Moga Allah sentiasa merahmati hidup kita. Amin. Baik, terima kasih Haji Isa. Ya betul, kadang-kadang bila kita pernah berada sebumbung kerja ataupun bersama, ya, satu ketika kita berada di bawah bersama dengan apa ni, majikan, bersama dengan bos kita lah contohnya, bila mana lewat usia persaraan, kadang banyak kenangan yang terimbau kembali. Hari ini saya pun ambil kesempatan juga kalau mungkin untuk saya ucapkan terima kasih untuk sedikit kesempatan waktu dapat bersama-sama dengan bekas pengarah penyiaran RTM Kelantan, iaitu Datuk Sayuti Mokhtar. Pagi tadi sempatlah saya belanja. Saya belanja ke dia belanja? Dia belanja saya lah nasi dagang awal pagi tadi. Apapun terima kasih. Dan saya kira Datuk juga sedang mendengar waktu ni. Sedikit ucapan, kredit ucapan terima kasih untuk banyak yang banyak kenangan-kenangan lalu dapat dikongsikan kembali walaupun hanya sekejap cuma pertemuan itu. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan untuk malam ini. Lanjut kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa ni saudara? Namanya Zila Zainal dari Kuala Selangor. Nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada DK Khalid Muin yang berada di Kuang. Dengan kata-kata buat DK Khalid Muin, jom kita merdekakan diri kita dari segala halangan yang ada. Jangan gentar halungi segala halangan yang ada. Wow, semangat bunyinya. Baik saudara, apa juga lah bentuk ucapan itu, ucapan yang juga boleh membangkitkan semangat dan juga ucapan. Kadang-kadang dalam ucapan terkandung ingatan buat seseorang, dan dalam ingatan juga kadang ada terkandung doa. Doa atas tanda ingatan untuk seseorang. Baik, terima kasih. Yang lain lagi nantikan ucapan-ucapan selanjutnya untuk saya bacakan lagi kudara menghiasi pertemuan jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Razis Ismail seketika untuk lagu ini, Mawar Bukan Milikku, menggamit kenangan lagi bertemankan kami Radio Klasik.

Mawar bukan milikku. Roger's Smile. Antara lagi lagu yang terus menghiasi langkah pertemuan kita untuk ritma klasik jam ini, saudara. Kalau mawar bukan milikku, bunga lain kan ada. Kek wah ke? Apa lagi? Kembung ke? Kaktus ke? Rakan kaktus kot. Tapi ceritanya gitulah. Gambaran bunga bukan sekuntum. Kumbang pun bukan seko. Baik, lagi kiriman yang nak dipacakan selanjutnya menghiasi pertemuan kita untuk jam ini. Ucapan selanjutnya daripada Zaimah Alu Gajah Melaka. Ucapan selamat malam kepada Siti Payung dan si cantik manis Rokiah Teratai di Langkawi. Balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh. Kami semua tunggu buah tangan dari kamu, kata pengirim ini, Zaimah Alu Gajah Melaka. Lagi kiriman yang dikongsikan malam ini, nak saya bacakan ke udara kiriman selanjutnya daripada siapa pula ni. Halim Kailu dari Tuaran Sabah tunjukkan ucapan malam ni. Salam untuk anak lelaki yang menuntut di Shalam Dini Daniel. Daddy bangga denganmu kerana berjaya dalam pelajaran dan paling istimewa kerana dapat graduate bulan 11 nanti, katanya. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, dan lagi kiriman yang dikongsikan, nak dibacakan kudara ni. Datang kiriman daripada Sharifah Abdul Majid. Ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk staff Amy Body Work serta ucapan rajin-rajin buat kerja. Ha? Okay. Baik, bos. Akmal Helmi Jamaluddin. Lagi kiriman selanjutnya ni. Datang kiriman daripada Kak Mia Temuh Perak. Ucapan dari Kak Mia Temuh malam ni nak tunjukkan kepada Amalina yang berada di Johor. Dengan kata-kata, kaulah yang kusayang kini dan selamanya. Juga buat Mawar dan Zainal yang berada di Parit, Moh. Moh kita layan. Yang berada di Parit, Moh kita layan Radio Klasik. Banyak mengkami kenangan lalu. Terima kasih. Lagi kiriman daripada siapa ni? Namanya Salbiah pula ni, dari JB. Tujukan ucapan untuk semua rakyat Malaysia. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Ini ucapan yang umum. Saya nak cari ucapan yang istimewa dengan ada nama seseorang yang dititipkan dalam ucapan tu. Antaranya kiriman daripada Wakpi. Nak ucapkan ucapan kasih dan sayang kepada isteri tersayang yang sentiasa menguruskan keluarga dengan sangat baik. Masak pun sedap. Kelakar pula orangnya. Amboi, banyak dipuji rumah dia malam ni. Satu penahan rindu untuk isteri Wakpi tersayang. Boleh aja, tapi sayangnya Wakpi, puji dah banyak dah. Nama orang rumah pula dilupa dah. Dia tak nyatakan sekali nama isterinya tu. Apapun, terima kasih. Dan inilah dia, satu panahan rindu, panahan cinta daripada Wakpi untuk isteri tersayang. Tepat kesasaran, saudara. Ada bunyi getaran di situ menandakan bergetarlah jiwa orang yang terkena akan panahannya itu tadi. Baik, lagi menghiasi pertemuan untuk malam ini, seketika dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Namamu di Bibirku, Radio Klasik.

0: bibir.
1: Dato' Jamal Abdillah. Bukan hanya meniti di bibir, bahkan juga nama itu sentiasa kekal, lekat di hati dan sentiasa bermain dalam minda. Dan kalau mungkin, ada nama-nama yang sering muncul dalam ingatan saudara, titipkan ucapan-ucapan istimewa itu untuk saya bacakan ku dalam. Baik, sekali lagi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk kesempatan yang berbaki ini 0135656128. Saya bacakan antara beberapa kiriman yang sempat dibacakan sebelum kita melangkah ke rancangan berikutnya. Nostalgia di Klasik akan menyusul kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik selanjutnya akan terus menghiasi pertemuan untuk jam berikutnya 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan untuk jam ini lagi kiriman yang dikongsikan ini nak dibacakan kiriman daripada Kak Long. Kak Long Wati dari Mat Kilau, Jerantut, Pahang. Nak sampaikan ucapan buat bonda tercinta Nuraini binti Mat Yasin di Felda Tersang 3 Rauk Pahang. Sekarang ini sedang setia mendengar Radio Klasik. Dengarlah mak ucapan istimewa ini juga ditujukan. Moga mak sentiasa sihat, sentiasa ceria dan manis-manis selalu. Moga mak dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang berkah, bahagia di samping 4 orang anak perempuan mak yang cantik-cantik dan dilimpahkan rezeki ibarat air yang mengalir. Amin. Kak Long sayang mak dunia akhirat. Doakan Kak Long selalu juga mak ya. Terima kasih mak atas segala kasih dan cinta yang tak pernah bertepi. Love you semua. Okey. Terima kasih. Okey, ini pada ucapan untuk saya pula ni. Terima kasih Jurhebah sudi baca ucapan ini. Sama-sama kembali. Baik, lagi kiriman yang diterima selanjutnya nak saya bacakan kudara datang kiriman daripada pengirim yang bernama Nani dari Banting. Ucapan untuk menantu kepada sahabat-sahabat Faridah Adam dan Samsiah Tamsir pada 29 Ogos, juga kepada Zamri Harun yang menerima menantu pada 31 Ogos. Tambah cucu lagi lah ya, kata pengirim ini. Ya, Nani Banting, Selangor. Baik, lagi kiriman Izhar dari Tawau, Sabah. Salam.

Rindu buat keluarga di Sandakan Sabah dengan ucapan salam rindu buat semua. Mr. M1969, Mat Kahar dari Kampung Kudel Baru, Kuching, Sarawak. Ucapan selamat malam dan selamat beristirahat kepada semua pendengar Radio Klasik. Moga semuanya sihat walafiat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih. Dan lagi kiriman selanjutnya ni, mana ni? Datang kiriman daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik, Kedah. Nak tunjukkan ucapan istimewa buat Ramlah yang berada di balik pulau, Pulau Pinang. Dengan pertanyaan Ramlah, apa khabar sekarang? Saya doakan Ramlah sentiasa berada dalam keadaan sihat. Hendaknya dah hampir 15 tahun kita tak berhubung. Apapun, salam kerinduan dari saya untuk anak-anak, kata pengirim Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik, Kedah. Dan saya kira ini yang terakhir. Yang terakhir sempat saya bacakan kudara malam ini, ucapan daripada siapa nama pengirim ni. Baik, ini yang terakhir lah. Ajis Ibrahim Babali, Sungai Petani, ucapan untuk Maksum, Ifa, Nai di Kuala Ketil, Kedah. Dengan iringan doa, moga sentiasa dalam keafiatan, sentiasa dalam kesihatan. Jaga diri selalu. Baik, terima kasih untuk semua kiriman-kiriman ucapan yang dibacakan. Yang tak sempat saya bacakan, saya mohon maaf, kelemahan saya. Saya tak mampu nak habiskan semua kiriman yang diterima kerana kekangan masa, kekangan waktu. Kita semakin menghampiri 10 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik kejap nanti. Baik, sebelum melangkah ke ruangan Nostalgia di Klasik, jangan lupa satu pesanan juga kiranya daripada saya dan juga kami warga Radio Klasik, kepada semua yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik, warga Malaysia khususnya, untuk kibarkan jalur gemilang itu, berkibar megah di udara, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar dalam jiwa dan insyaAllah. Ramli untuk lagu ini, sekiranya dengarkan dulu, Ku Nanti Kau Pulang, menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi, sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jadual pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

akan dipilih Kolombia. Kita harap moga-moga akan berjaya. Belilah inci-inci tuan yang mulia. Kita harap moga-moga akan berjaya. Belilah inci-inci tuan yang mulia.

siaran dari yang kesepuri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini di kediaman, di jalan raya mungkin ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Yasan, kenapa kau bilang bapak aku dengan buah bukan kau?
1: Aku tak bilang, Salma yang bilang.
0: Yasan, kau jangan besar kepala dalam rumah ini. Aku benci dengan kau. Nah. Oi, aku benci kau dari ujung rambut sampai ujung kaki kau. Kau tahu? Aduh.
2: Anak durhaka. Pergi masuk tidur. Pergi. Sudahlah nak, jangan pedulikan dia. Kau belajarlah baik-baik.
1: Piudi eke buda I N I ini.
3: Nostalgia di klasik.

Ada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menusi ruangan ini, nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayan perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam, sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata, operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertan, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Derinos membuka kemenangan, memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun, Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Rexy Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kihanat. K-I-H-A-N-A-T. Kihanat. Kihanat adalah ramalan atau penenungan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Jathiyah ayat 11 hingga 15.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Al-Quran ini ialah hidayah petunjuk yang cukup lengkap, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat penerangan Tuhannya, mereka akan beroleh azab dari jenis azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ

Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu, supaya kapal-kapal belayar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur.

Dan ia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya, semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti.

0: pun, katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Disuruh berbuat demikian kerana Allah akan memberi kepada satu-satu puak balasan yang patut dengan apa yang mereka telah usahakan.
1: Man 'amila salihan falinafsihi.

0: Tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Abang Man, sepupu aku itu sudah hampir 8 tahun dia hidup menduda. Usianya dalam 50-an. Isterinya meninggal dunia disebabkan kanser. Semenjak dari tarikh itu, Abang Man hidup bersama anak-anak dan cucu-cucu di rumahnya. Ketika anak-anak pergi bekerja dan cucu-cucunya ke sekolah, maka tinggallah Abang Man seorang diri di rumah itu. Itu cerita waktu pagi. Manakala pada waktu tengah hari pula, dia terpaksa memasak untuk makan tengah hari. Bagi diri Abang Man, dia dah jemu makan kat kedai. Asyik lauk dan menu yang sama aja. Baiklah dia masak sendiri. Boleh juga dia bertukar-tukar menu dan menjimatkan wang. Dari segi pekerjaan pula, dahulu semasa dia kuat, dia menori getah. Hasil pendapatan tori getah itu, dia besarkan anak-anaknya. Sekarang dia dah tak sekuat itu lagi. Lantaran itu, kebun getah itu telah dipajak kepada orang lain. Dalam perjanjian yang dibuat, dia hanya menerima wang pajakan itu cuma setahun dikira sekali. Maka wang yang diperolehi itu terkumpul banyak. Ini sudah cukup buat perbelanjaan dirinya. Bab anak-anak pula, mereka dah ada pekerjaan masing-masing. Jadi, pandai-pandailah nak hidup, katanya. Hidup Abang Man bertambah selesa apabila semua perbelanjaan rumah anak-anak yang uruskan. Bil-bil air dan elektrik, mereka yang bayar. Begitu jugalah dengan perbelanjaan makan dan minumnya. Zahirnya nampak begitu tenang pada diri Abang Man. Namun di dalam batinnya, siapa tahu kenapakah aku berkata begitu. Ini kerana ada beberapa perkara yang benar-benar membawa keresahan di dalam hati Abang Man. Pertamanya, hati Abang Man terasa sunyi ketika anak-anaknya pergi kerja dan cucu-cucunya pergi ke sekolah. Dia keseorangan di rumah ketika itu. Temannya cuma televisyen yang berada di ruang tamu dan periuk kuali di dapur ketika dia nak memasak. Tiap-tiap hari begitulah, kecuali pada hari Sabtu dan Ahad. Pada hari tersebut, semua ada di rumah. Anak-anak tak bekerja dan cucu-cucu tak ke sekolah. Semasa inilah kesepiannya seakan-akan sedikit terubat apabila mendengar cucu-cucunya berceloteh dan bergurau senda. Demikian jugalah dengan anak-anaknya. Dia mengambil kesempatan untuk bersama-sama mereka dengan berbagai-bagai topik yang dibualkan. Terdengarlah gurau senda dan tawa riang. Itu sementara. Esoknya, semua itu akan hilang dan kehidupan seperti selalu akan berulang. Tinggallah dia seorang diri. Kehidupannya semakin kosong dan semua itu menekan perasaannya. Anak menantunya bagaikan tak faham dan tak mengerti apa yang terkandung dan tersembunyi di dalam jiwa Abang Man itu. Dalam kejadian yang menimpanya itu, laluan ceritanya dihalakan kepada aku. Aku boleh saja mendengar keluh resah dan rintihan hatinya. Apa yang aku boleh tolong, aku akan tolong. Aku pun kasihan juga dengan diri Abang Man ni. Dan jika dibiarkan, ia akan memakan diri dan tiada kesudahannya. Aku pun mula mendengar segala keluh resah diri Abang Man. Habis semua kisah-kisahnya itu diceritakan kepada aku tanpa berhasil lagi. Kasihan Abang Man.

memohon pertolongan daripada aku. Buat permulaan, hajatnya itu anak-anaknya tak perlu tahu. Kata Abang Man, dia teringin nak berumah tangga. Dia dah ada calon pilihan. Tinggalnya di kampung sebelah saja. Pengenalan mereka bermula ketika mereka bertemu di dalam sebuah pasaraya. Abang Man menolongnya menolak troli yang sarat dengan barang-barang yang dibelinya. Itulah saat pertemuan pertama, dan setelah lama berkawan, mereka dah sama-sama suka dan dia rela menjadi isteri Abang Man. Abang Man meminta tolong aku untuk menjadi wakil merisik buat dirinya. Aku okey saja. Tanpa banyak bicara, sambil aku berseloroh dengan Abang Man. Amboi, dalam diam-diam dah ada calon. Tak bagi tahu pun. Usik aku sambil kami sama-sama ketawa. Tak berani bagi tahu, takut tak jadi, jawab Abang Man selamba sambil ketawa. Sambungnya lagi, perempuan itu dalam usia 40 tahun lebih. Dia bekerja. Dia berpisah dengan suaminya secara bercerai mati. Suaminya meninggal kerana sakit. Nampaknya dia bersungguh-sungguh ingin menikahi wanita itu. Sebagai langkah yang seterusnya untuk menunaikan hajat Abang Man tu, nanti wanita itu akan disarungkan cincin sebagai tanda pertunangan yang membawa maksud dia telah menjadi milik Abang Man. Ya, harapan Abang Man itu aku galas. Tetapi aku tak mampu untuk lakukan semua tu seorang diri. Aku perlukan dua atau tiga orang lagi sebagai peneman. Apabila berteman, semangat jadi kuat. Keyakinan diri menjadi lebih tinggi. Dan hilanglah rasa gugup dalam hatiku. Di dalam fikiran aku ini sudah terbayang-bayang wajah mereka yang boleh menjadi pengiring aku nanti. Mereka itu adalah rakan baik aku yang sama-sama membesar di dalam kampungku ini. Ya, aku menyusun pertemuan dengan mereka. Kami bertemu di dalam surau selepas menunaikan sembahyang maghrib. Dalam pertemuan itu, aku menyatakan hasrat dan niatku demi mahu menolong Abang Man. Selepas aku memberi penerangan, mereka pun faham dan tanpa berfikir panjang, maka mereka pun bersetuju untuk menolongku. Selepas ini, kami perlu bertemu pula dengan Abang Man bagi berbincang tentang tarikh, hari dan masa untuk majlis pertunangan itu nanti. Kerja ni tak boleh ditangguhkan lagi. Aku katakan, esok malam mesti berjumpa dengan aku di surau. Nak bincang hal atau perkara itulah, kataku. Awal-awal lagi percakapan Abang Man seperti dingin saja. Banyak kali disebutnya, tak yahlah, tak yahlah. Sehingga aku menjadi tanda tanya, kenapa dengan Abang Man ni? Dulu, dialah yang bergeria sangat, macam tak sempat nak menikah. Tapi sekarang ni, apa pula ceritanya? Nampak macam kita yang bergeria sangat, tapi dia seperti hilang semangat. Pasal apa, Abang Man? Hang dah ubah fikiran kah?

Nampaknya macam tu lah. Aku terpaksa, jawab Abang Man ketika kami bertemu muka di surau pada malam seterusnya. Pasal apa hang ni? Tanya kawan aku, tak sabar ingin tahu. Anak-anak aku tak bagi aku kahwin, jelas Abang Man. Hang tanya depa ke? Tanya aku. Ya, habislah peluang Abang Man. Apabila ditanya anak-anak, ini pula kisahnya. Aduh, kenapa tak diizinkan pula nak mendirikan masjid? Kalau kahwin secara diam, tak diberitahu dan kahwin senyap-senyap, nanti terkejut pula pada anak-anaknya itu. Pasal apa mereka tak bagi Abang Man kahwin? Aku bertanya untuk mendapatkan kepastian. Entah, dijawabnya sepatah pendek dengan dia berwajah sedih. Sia-sia sajalah apa yang kami rancang sebelum ni. Rosaklah program kami. Anak-anak Abang Man tak fahamlah agaknya apa yang Abang Man pendam selama ni. Kasihan Abang Man, merana dan makan hati. Apa yang berlaku aku tak puas hati. Aku mesti bertanya Abang Man, apa sudah jadi? Aku bersemuka dengan Abang Man. Barulah Abang Man bercerita kepada aku apa yang telah berlaku. Anak-anaknya sukar menerima si ibu tiri untuk hadir dalam keluarga itu. Keduanya, mereka bimbang ayah mereka akan diperlakukan apa saja dan tak sebaik ibu kandung mereka dahulu. Ya, ibu kandung mereka sangat baik, tetapi si ibu tiri belum tentu lagi, kata mereka. Oh, demikianlah kisahnya. Fahamlah aku. Aku pun no comment. Itu adalah pandangan masing-masing dan mungkin pandangan itu sekadar ramalan belaka. Usaha aku tak berhenti di situ saja. Aku cuba memujuk anak sulungnya. Aku nasihat macam-macam, kataku, tengok dari pandangan luaran. Memang nampak ayah seperti kebanyakan orang. Dia ketawa, senyum seperti orang lain. Begitu jugalah dengan hal-hal yang lain. Macam biasa saja. Dia kesepian selepas kematian isteri. Jiwanya kosong. Tak ada tempat untuk dia berbicara dan mencurah rasa. Anak-anak sibuk dengan kerja dan membuatkan keadaan diri Abang Man tak diperdulikan lagi. Tak kesian pada diri ayah tu? Tak ada perasaan ke? Berilah peluang kepada ayah untuk membina kehidupan baharu dengan isteri keduanya setelah ibu kalian sudah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, dia boleh membantu ayah. Ringanlah sedikit kerja ayah. Itulah nasihat yang telah aku berikan kepada anak sulungnya. Namun, tidak langsung memberi bekas. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Aku pun tak faham. Apakah yang mereka takut sangat selepas mendapat ibu tiri itu? Tak semua ibu tiri itu jahat. Malah ramai yang baik dan bertanggungjawab. Selepas itu aku pun dah tak peduli lagi tentang perkara itu. Tak berupaya lagi untuk aku nak menolong Abang Man. Takut aku dituduh lebih-lebih pula. Dan aku sangat bimbang kalau-kalau anak-anaknya akan memusuhi aku. Tak pasal-pasal kami pula bergaduh. Jadi sebelum terjadi perkara yang tak baik, eloklah aku berundur dahulu. Walaupun begitu, aku masih kasihankan Abang Man. Apakan daya, hajat dia tak sampai. Bunga di jambangan sekadar berbau harum, tetapi gagal untuk dipetik bagi mengharum di dalam hati. Sejak akhir-akhir ini aku lihat tubuh Abang Man pun semakin susut, seperti orang sakit. Dia lebih banyak berdiam diri dan kurang bersembang. Aku sedar dia sedang memendam perasaan. Sabarlah Abang Man, sabar nah. Harap-harap lain kali hajat Abang Man akan tercapai juga tanpa bertanya anak-anak. Jangan putus asa. InsyaAllah, biarlah perempuan yang Abang Man terlepas itu bernikah dengan orang lain. Bunga tak sekuntum. Abang Man pun masih handsome lagi. Pujuk aku bagi menghilangkan rasa kecewa yang menekan hidup Abang Man. Akhir sekali, Abang Man tak jadi menikah. Biarlah.
Tetapi apa yang aku bimbang, aku pula yang mendapat jodoh dan jadi menikah satu lagi. Baru-baru dah terbalik ceritanya. Abah Aman juga yang menggigit jari.

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Radio Klasik di Georgetown. 101.7.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karin, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Menghilir di sungai Pahang.
0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air. Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah, namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Harmoni Klasik. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dalam perjalanan hidup, saudara, kita mungkin terlupa banyak perkara, tetapi kita jarang melupakan insan yang pernah menghulurkan tangan ketika kita hampir rebah. Itulah erti budi, hadir tanpa diminta, membantu tanpa berkira dan menyayangi tanpa syarat. Kerana pada akhirnya, saudara, bukan sebanyak mana yang kita miliki yang menentukan indahnya kehidupan, tetapi sebanyak mana kebaikan yang kita tinggalkan dalam hati insan yang pernah kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi, salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Dan waktu sekarang saudara sudah pun 6.08 minit pagi seketika tadi, tepat pukul 6 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.08 minit pagi. Baik, hari ini pertemuan kita 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Khamis hari ini, hari yang cukup manis untuk kita semua, hari yang penuh keberkatan insyaAllah. Hari yang kita lalui adalah hari-hari yang cukup membahagiakan insyaAllah. Baik, saya mengharapkan semoga saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam sajian klasik. Dan saya doakan kita semua semoga cantik di mata, cantik di hati.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Budi yang ditabur saudara tidak gugur bersama waktu. Ia tumbuh menjadi kenangan di taman hati. Setinggi mana langit menjulang, tetap rendah hati yang mengenang budi. Terima kasih semua yang terus bersama-sama Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad. Sudah pun 6.23 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih. Kalau saudara nak singgah ke talian WhatsApp kami, macam biasa 013-5656-128. Singgahlah untuk ceritakan aktiviti saudara ataupun ada pesanan-pesanan manis ataupun ada ingatan-ingatan manis untuk kita kongsikan bersama. Boleh saja terus ke laman media sosial Radio Klasik. Bersama-sama saya hari ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Perkongsian-perkongsian menarik, juga lagu-lagu menggamit kenangan tentunya. Dan saya mengharapkan semoga saudara akan terus terhibur dengan lagu-lagu yang akan disiarkan ini. Ini lagu daripada Aris Ariwatan, Kaya. Kaya bukan saja kaya harta benda, tetapi juga kaya budi bahasa, kaya dengan rasa hormat kepada orang lain, kaya kepada rasa cinta kepada negara dan sebagainya. Sungguh kita harapkan apa yang ada di dalam hati kita, kita tetap kaya, tetap pemurah, tetap dengan rasa syukur yang berpanjangan saudara.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama kami walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular. Ini kejadian yang berlaku di sekitar kehidupan kita sahaja saudara. Mungkin saudara juga menghadapi situasi ini beberapa hari yang lalu. Baik, air ketuban pecah dalam kesesakan lebuh raya dash. Wanita minta maaf guna lorong kecemasan. Setiap pasangan dengan suami isteri pasti mendambakan detik kelahiran anak berjalan lancar kan? Berjalan lancar ya. Namun lain pula kisahnya bagi satu pasangan ini apabila berdepan situasi detik cemas sewaktu dalam perjalanan ke hospital. Menurut satu hantaran yang tular di aplikasi media sosial, seorang pengguna akaun tampil memohon maaf secara terbuka kepada semua pengguna jalan raya, terutamanya penunggang motosikal di lebuh raya Damansara Shah Alam atau Dash. Menurut wanita berkenaan, kenderaan yang dinaiki bersama suaminya terpaksa menggunakan lorong kecemasan berikutan kesesakan lalu lintas yang teruk dari arah Plaza Tol menuju ke Hospital Pakar KPJ. Jelasnya lagi, tindakan tersebut dibuat dalam keadaan terdesak selepas cecair ketubannya sudah pun pecah dan dia mengalami kesakitan yang teramat sangat untuk melahirkan bayinya. Suaminya juga telah menyalakan lampu isyarat kecemasan bagi memberi tanda kepada pengguna lain. Meskipun begitu, wanita berkenaan mendakwa terdapat beberapa penunggang motosikal dan pemandu kereta yang enggan memberi laluan serta kelihatan marah dengan tindakan mereka. Dipercayai kerana masing-masing tergesa-gesa mengejar masa. Hantaran tersebut meraih perhatian ramai netizen yang rata-ratanya memahami situasi kecemasan berkenaan dan mendoakan agar urusan proses kelahiran bayi wanita tersebut dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, bukan sewenang-wenangnya ya nak menggunakan laluan kecemasan. Inilah yang dikatakan kecemasan. Jadi kita kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mereka lalui dan ini adalah situasi yang memang begitu cukup mencemaskan, dan kita mengharapkan alhamdulillah, insyaallah semoga sudah pun selesai semuanya dan kita jadilah pengguna jalan raya yang bertimbang rasa, yang sentiasa berbesar hati dan juga berhati-hati selalu dan bersabar-sabar selalu. 6:38 minit pagi ketika ini kita ada lagu daripada Sinario, Boria Miskin Kaya, dan selepas itu Datuk Sharifah Aini dengan lagu Teratai.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Daripada Dato' M. Kilau, Sirih Pinang. Sirih Pinang Kuberi. Sudah pun 6.54 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada di sana. Pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan ke udara. Dan kita akan kembali dengan lagu-lagu menggamit kenangan tentunya. Juga info-info pagi yang akan saya kongsikan dengan saudara. Baik, untuk waktu ini saya kongsikan dulu tinjauan keadaan cuaca di Semenanjung saudara secara umum ya. Ribut petir di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Perak pada sebelah pagi ini. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Sementara itu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tidak hujan. Di Sabah pula saudara, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, manakala hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Juga sementara itu di Sandakan dan Kudat dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu, Kapit, Mukah dan Sarike. Sementara itu di Seri Aman, Betung, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu dan Limbang dijangkakan berjerebu pada sebelah pagi ini. Jadi kepada saudara yang berada di seluruh negara ataupun di mana-mana saja di mana terkesan dengan jerebu, pastikan saudara kalau keluar rumah pakailah pelitup muka ataupun jika tidak ada apa-apa, tidak ada sebarang keperluan untuk berada di luar rumah, duduk sajalah di rumah dan jaga kesihatan. Jaga kesihatan kita, jaga juga kesihatan keluarga. Ini Dato' M. Nasir dan Yunizar Hussein menerusi lagu Dua Insan. Dan selepas ini kita ikuti utama 7 pagi.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir kan kita guna menafakkan akademik sains serta kita dengan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kerana kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung. Kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali lagi sajian klasik saudara 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang sudah pun 7.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Sekuntum budi yang disemai dengan ikhlas saudara mampu berbunga sepanjang perjalanan hidup, sepanjang musim, sepanjang kita masih lagi boleh mengingatinya, boleh mengenangnya dan menghargai budi yang mereka tabur kepada kita. Usahlah kita kenang apa yang kita beri kepada orang lain, tetapi kita kenanglah apa yang orang lain beri kepada kita. Terima kasih juga yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Dan saya percaya ramai di antara saudara yang mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi di setiap negeri, dan tak kurang juga yang mengikuti kami menerusi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun RTM Klik, bolehlah muat turun sekarang, betul-betul percuma. Dan saudara juga boleh mendengar kami menerusi saluran MyTV 705 dan tentu saja saluran ataupun frekuensi menggamit kenangan kami berada di hati saudara sentiasa. Seruling Bambu, kita dengarkan Datuk Jeffrey Dean. Lagu ini saudara juga pernah dirakamkan semula oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan irama yang lebih syahdu, tetapi kita dengarkan versi Datuk Jeffrey Dean, Pop Ye Ye. Baik, kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu Pop Ye Ye, lagu-lagu kugiran ataupun kumpulan gitar rancak, setiap hari bermula pada pukul 2 petang.

Cinta yang pasti bahagia daripada Adam Ahmad. 7.26 minit pagi ketika ini, saudara. Selepas ini kita ada lagu daripada Nur Kumalasari, Selamat Pagi Sayang. Dan yang menantikan Cubit-Cubit Manja, 7.30 minit pagi. Baik, terima kasih kepada Pak Long Osman Madun dari Bukit Kuang, Gurun, Kedah. Ucapan selamat mendengar kepada semua kerabat Radio Klasik. Terima kasih banyak katanya. Terima kasih kepada Pak Long Osman Madun dari Bukit Kuang, Gurun, Kedah. Terima kasih juga yang lain-lainnya. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang bersama-sama saya. Juga yang dah pun ramai di Facebook Radio Klasik pagi ni. Selamat pagi semua. Selamat pagi sayang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Podi yo atas mi gori ni. Polo sedapnya. Baru tengok pun sedap dah makan. Tak tahu lah ni. Ai berkali aliyata berkali ni. Oh, perut tengah lapar ni. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Cak puak dah lah. Bismillah.
2: Assalamualaikum, Jis.
1: Waalaikumsalam. Tak ada nak suap mulut ni. Aduh. Tak gimana pun. Aduh sini. Ya, dek pomi tu bawa gapo dia pula.
2: Ni ha. Mi goreng madah berhelah.
1: Mi goreng madah berhelah. Ha. Ni hang bu makan pun mi goreng juga ni.
2: Itu mi goreng Selamat Jalan Romeo. Ha, ada orang tempah suruh hantar sini. Ha, ni pun ada orang tempah kan. Hantar sini juga.
1: Olah pelik-pelik nak mi goreng. Madah berhelah lah Selamat Jalan Romeo lah. Olah takut aku nak makan. Macam ada kena mengenuh je nama mi goreng pun. Dengar aku nama mi goreng patuh selera aku ni. Tak ada semangat je rasa nak suap mulut bila-bila duk mikir duk koya nak pergi ke Festival Ambil Merdeka 2020 ni. Ajak Pak Mik lah.
2: Ish, kebetulan lah pulak. Pak Mik pun rasa nak pergi je.
1: Kebetulan?
2: Festival 3 hari dekat dataran Merdeka KL tu. Dari 29 sampai 31 Ogos ni. Dijangka 100,000 dijangka 100,000 pengunjung mai. Jomlah kita pergi, Ajis. Ajak kawan-kawan lain. Kalau ada mereka lagi seronok.
1: Tapi hari ni banyak kebetulan dia. Nak ajak Pak Mik pun kebetulan. Lapar pun kebetulan boleh mi goreng. Dan Pak Mik ni tak habis-habis marka. Kita nak cerita benda yang menarik di festival tu dulu, Pak Mik.
2: Festival tu nanti ada 6 segmen utama. Gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi. Macam-macam pengetahuan dan pengalaman kepada siapa-siapa yang pergi nanti.
1: Molek benar lah, Pak Mik. Pasal semua tu sebagai medium dalam menyemarakkan semangat patriotik serta mengangkat warisan negara selain menggalakkan masyarakat menghargai dan menghayati kepelbagai seni dan budaya negara.
2: Mantap sungguh. Yang lagi menarik lah. Ada konsert. Antaranya konsert multimedia dengan elemen digital dan animasi. Lepas tu, segmen yang ditunggu-tunggu.
1: Apa dia?
2: Nak sebut pun susah. Projection mapping. Yang akan menggunakan konsep pencahayaan di bangunan Sultan Abdul Samad.
1: Tak susah mana lah. Kita pergi lah, Pak Mik. Dengar Pak Mik sebut tu berasa meriah dah ni. Nak tunggu konsep Ambil Merdeka tu. Syoknya ada kisah perjalanan perpaduan dan kebersamaan rakyat serta kerajaan Malaysia sejak sebelum merdeka sampai lon ni, Pak Mik. Sedapnya tu.
2: Lama sungguhlah Pak Mik tak pergi sambutan Ambang Merdeka ni. Dulu-dulu masa muda-mudi dengan member-member duk pilah juga. Apa pun yang paling ditunggu-tunggu masa dulu tu kan. Masa kira detik 12:30 malam. 31 Ogos. Itulah kemuncak sambutan.
1: Ya sangatlah. Kita pakat duk kira sama-sama 10, 9, 8, 7, 9. Samalah Pak Mik. Lama dah hamba pun tak pergi ni. Sekarang beranok penok okay? Tak ada masuk. Tahun ni kita pergi, Pak Mik.
2: Boleh. Pak Mik tak apa. Tak ada orang marah. Tak ada masalah. Tapi hang lah, Jis. Macam mana? Nak kena dapat kunci. Kedua-dua mem tu dulu. Dua tu.
1: Itulah penipuan lo ni, Pak Mik. Ini nak atas mi goreng madu berheloh lah. Selamat jalan Romeo lah. Nak telah pun rasa lekat tekuk ni. Pun ada duri. Tekuk rasa.
2: Yang tu Pak Mik tak usah campur. Pak Mik jalankan tugas saja. Ada orang tempoh. Pak Mik hantar kan. Ketak juga kepala letuk Pak Mik ni. Pak Mik balik dululah sebelum apa-apa jadi. Balik dulu.
1: Pak Mik. Tidak dulu, Pak Mik. Ni, mi korek ni. Negara merdeka lama dah. Aku ni otak merdeka lagi ni. Kaki kena rata ke bini.

0: ay pemuda parang pangbangsa. Takkan layu meninggal bakal tunjuk olehmu bukti dan jasa. Tanam layu negeri kita. Jangan takut dan ngeri, hidup memang lawan mati. Bina Melayu jangan berhenti, agar Melayu kekal abadi. Pilih Home Guard, Malay Regiment, pimpin bangsamu sekalian. Korbankan diri, bentengkan dada, tetap Melayu merdeka.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu ciptaan Jamal Abdul dan lirik oleh AS. Kuserahkan hatiku padamu daripada Datuk Hel Amir. Sudah pun 7.41 minit pagi ketika ini. Di bawah langit yang sama, saudara kita berdiri. Di bumi yang sama, kita berjanji untuk menjaga tanah air sepenuh hati. Negara ini mungkin kecil di peta dunia, namun cintanya luas memenuhi segenap jiwa. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih banyak juga rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke FB Radio Klasik seawal pagi lagi. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kami. Kak Ila, selamat pagi juga untuk Saujana Mawar Merah, juga Nur Lela Abu Bakar, Roslah Kadir, Umu Hasnahani, Muhammad Rodi, Abdul Razak Osman, Cik B Abdullah, Kak Min, juga Mosling, Cempaka Sari, M Nur Ombok, juga Azlah Mansur dan Rogayah, juga tak ketinggalan yang lain-lainnya. Nanti saya jenguk-jenguk lagi siapa yang bersama-sama di media-media sosial Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak kongsikan dengan saudara info pagi seketika nanti, tapi dengarkan dulu lagu ini daripada Nora Liza Yusof dengan nama Cinta, dan selepas itu Man Said, Begitulah Cinta. Cinta, saudara, menguliti hidup kita, dan sesungguhnya cinta itu tak akan pernah hilang jika kita sentiasa membuka pintu hati kita untuk terus mencintai. Bukan saja mencintai orang yang kita sayangi, tetapi juga cinta kepada tanah air.

Begitulah Cinta, lagu yang dinyanyikan oleh Man Said secara solo. Man Said merupakan anggota kumpulan Ellie Sound. Baik, saudara, Begitulah Cinta ciptaan Afzai Nizam Ismail. 7.51 Media Pagi ketika ini. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan Akta Universiti dan College Universiti 1971, AUKU akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada jemaah menteri minggu depan. Baik, lagi info pagi akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Untuk waktu ini kita ada lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Dan selepas itu Datuk Awi dengan lagu Alif Bata Duniaku.